0: وآله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, kerana-Mu kami berada di waktu pagi dan waktu petang, dan kerana-Mu kami hidup dan kami mati, dan kepada-Mu jualah kami akan kembali. Amin.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, Sepihan.
2: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, Sepihan.

Itu dia, kita baru saja berhibur bersama dengan Aziz Ahmad dan juga Zaliha Hamid. Semurni kasihmu, sesuci kasihku. Okey, dah pun 8.5 minit pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagilah untuk anda. Apa khabar yang mana mendengarkan kita? Semoga dalam keadaan yang baik-baik sahajalah. Okey, dah pun berada di jam yang ketiga ini. Pastinya juga banyak perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda. Mungkin juga kita akan kongsikan 8.15 laporan cuaca. Jadi mungkin juga hari ini adalah yang membuat perancangan nak keluar berjalan, mungkin duduk dekat Kuantan, nak pergi berjalan ke Temerloh, katanya juga nak pergi ke Cameron Highlands, ke Raub, ke Karak dan sebagainya. Jadi jangan risau untuk anda yang nak tahu bagaimana keadaan cuaca bersama dengan petugas daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan juga 8.30 nanti macam biasalah Fatih akan kongsikan petua herba tradisional. Tapi di samping itu juga kan, mungkin ada yang mendengarkan kami ini nak menghantarkan ucapannya, boleh hantar di talian 010-3207-448. Mungkin nak bagi tahu kan, minggu ni saya tak dapat nak balik sebab kena bekerja. Ataupun saya tengah on the way dah ni nak pergi balik ke kampung saya, dah tak sabar dah ni sebenarnya. Dah nampak dah dekat tepi jalan ramai dah orang yang tengah jual lemang sekarang ni. Kan? Jadi anda boleh kongsikan di WhatsApp kami juga. Alright? Jadi jangan ke mana-mana, terus saja bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Senyum.

Kita di Rahimah Rahim dengan selamat berhari raya 8.25 minit pagi. Untuk anda, terima kasih yang mana masih lagi bersama dengan kami. Dan juga ini dia saya nak kongsikan mengenai hebahan korban. Untuk anda yang mungkin berada di Tanjung Gahal Lipis. Jadi program korban perdana peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 2026 akan diadakan 2 hari sahaja lagi, iaitu pada 26 Mei bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahal Lipis. Jadi kepada godong-godong kita yang mungkin duduk berdekatan dengan Tanjung Gahal itu, dijemputlah sama-sama hadir untuk memeriahkan lagi program korban nanti, ya. Okey, dan sebentar lagi Fatin akan kongsikan untuk anda pokok herba tradisional kita untuk minggu ini, mengenai Garcinia Cambogia. Jadi mungkin ada juga pendengar kita kan, benda apa ya Garcinia Cambogia tu, macam pernah dengar. Dan juga ini mungkin sesuatu yang baru untuk Wakma. Kejap lagi saya kongsikan apa khasiat Garcinia Cambogia untuk kesihatan tubuh badan kita. Okey, dan selepas ini di jam ini juga kita akan berhibur dengan lagu ini sebentar sahaja lagi. Kita ada Rhythm Si Jantung Hati daripada UK. Juga menanti anda di jam ini, kita akan berhibur sebentar lagi bersama dengan Dayang Quintan, Senandung Hari Raya untukmu. Tapi kita nak layan dulu, ini dia lagu Hindustan pagi ini untuk anda bersama dengan Udit Narayan dan juga Al-Gayakni Dilnik Yekaha Hedilse. Terus saja bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Zona Aktif jam 6 sampai 10 pagi lah. Fatin akan menemani anda macam biasa. Kalau hujung minggu macam ni, suara saya lah yang akan menemani anda. Okey, jadi untuk hari ini di jam yang ketiga macam biasa, kalau siapa yang mendengarkan Fatin, tak lain tak bukan saya akan kongsikan untuk anda mengenai pokok herba tradisional. Dan hari ini Fatin nak kongsikan mengenai Garcinia Cambogia. Sekarang ni ramai sangat orang bercakap tentang herba Garcinia Cambogia ni. Tapi apa sebenarnya khasiat dia yang betul-betul ada kajian? Jadi Garcinia Cambogia ni sejenis buah tropika yang banyak digunakan di Asia. Tapi pokok ni juga kadang-kadang kita gunakan dalam masakan. Dia akan menambahkan lagi aroma dalam masakan kita. Dalam buah ni dia ada bahan aktif yang dipanggil sebagai hydrocitric acid ataupun HCA. Dah apa namanya Garcinia Cambogia? Betul ke boleh letak dalam masakan kita? Benda lah apa pula ini? Jadi Garcinia Cambogia ni, kalau woman nak tahu, yang mok-mok duk panggil asam glugo tu lah. Loh, asam glugo je pun nama kan. Ya, nama saintifik dia Garcinia Cambogia. Tapi kalau woman nak tahu, antara manfaat yang sering dikaji ialah Garcinia Cambogia ni membantu dalam pengurusan berat badan. Ada beberapa kajian mendapati HCA mungkin boleh membantu mengurangkan selera makan dan mengawal pembentukan lemak dalam badan. Tapi kesannya biasanya kecil sahaja dan berbezalah untuk setiap orang. Selain itu juga ada kajian yang menunjukkan bahawa Garcinia Cambogia ni mungkin membantu sedikit pada ukuran lilit pinggang dan BMI bila digabungkan dengan pemakanan sihat dan gaya hidup aktif. Tapi penting juga untuk kita faham, herba ni bukan ubat ajaib lah. Makna kata kalau awak memakan Garcinia Cambogia ni tanpa jaga makan, tanpa bersenam, dah boleh kurus. Dan juga malah ada kajian lain yang mendapati kesannya tidaklah terlalu ketara untuk sesetengah individu. Okey, kat mana nak cari Garcinia Cambogia ni? Biasanya Garcinia Cambogia ni adalah dalam suplemen-suplemen yang dijual yang mempunyai kelulusan daripada KKM lah pastinya. Jadi kalau awak nak mengambil, biarlah ambil secara berpada-pada ikut dos yang disarankan, ataupun lebih baik awak jumpa doktor, terutama kalau ada masalah kesihatan. Okey, yang paling penting sekali, tetap jaga tiga benda ni lah. Makan berpada-pada, dapatkan tidur yang cukup dan juga kekal aktif setiap hari. Barulah badan kita sihat, hati pun tenang juga. Okey, itulah mengenai herba Garcinia Cambogia ataupun lebih dikenali sebagai asam glugo. Okey, jadi insyaAllah lah pada minggu hadapan saya akan kongsikan kepada anda lagi sebelum kita menutup pada bulan Mei pada tahun ini. Okey, jadi untuk warma yang mana sedang mendengarkan kami, tunggukan sahaja ada yang telah pun menghantarkan ucapan. Kejap lagi Fatih akan bacakan ucapan anda, alright? Di talian kami 0103207448.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

Itu dia Dayang Kuinta dengan Senandung Hari Raya untukmu. Dapat membawa kita ke jam 8.45 minit pagi. Okay? Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan Fatin K-nya. Untuk awam yang berada di Temerloh 107.5 MHz. Ini dia daripada akak kita ni, daripada Raup katanya. Kak Asma segera Raup. Assalamualaikum Fatin. Waalaikumsalam. Selamat bertugas pada pagi ni. Kak Asma tengah mengemeh ni nak tukar kelansif. Wah kan. Ini yang kata vibe-vibe raya tak lama lagi kan. Cuaca di Sega ni mendung aja. Sedap lagu raya. Semangat nak buat kerja. Mestilah. Okay, Kak Asma nak ambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua sahabat-sahabat. Dan untuk Fatin, selamat balik ke kampung. Berhati-hati di jalan raya dan semoga dipermudahkan segala urusan. Tahun ini tak balik beraya. Beraya di sini sahaja kan. Kau tak balik ke Kelantan tahun ini. InsyaAllah lah ya. Tahun depan mana tahu dah ada rezeki kau. Kak Asma, raya dekat segera up je. Sama lah kita. Kau pun beraya di Kuantan aja. Okay, jadi kalau awak nak mengantarkan ucapan, boleh hantarkan di talian kami 0103207448. Dan juga sebelum itu, saya nak kongsikan kepada anda ini, terutamanya untuk orang-orang Kuantan. Okey, maulah kita ramai-ramai datang ke Dewan Auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, iaitu UNIKSAS Kuantan Pahang. Okey, dan sebenarnya program ini telah pun berlangsung pada 21 lagi dan akan berakhir pada hari ini, di mana Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia, Maksab Malaysia, dan Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Pahang, iaitu Maksab Pahang, mereka sedang mengadakan program Festival Kesenian Islam Maksak 2026. Dan kalau ada hari ini yang saya boleh kongsikan kepada anda, apa yang menariknya, sempat lagi kalau woman nak datang, dan katanya akan berakhir pada satu tengah hari. Apa tu Fatin? Dia ada jualan Rahmah Madani yang telah pun berlangsung pada jam 8 pagi tadi dan akan berakhir pada jam 1 tengah hari, di mana di perkarangan Masjid UNIKSAS Kuantan Pahang. Okay, mau sama-sama kita memeriahkan Festival Kesenian Islam Maksak 2026 bersama-sama meningkatkan seni, mengangkat budaya dan memperkasa nilai-nilai Islam. Okay, jadi untuk wama yang mana nak mengantarkan ucapan, sekali lagi boleh hantarkan di talian kami 0103207448.

0: Ikimonogatari, itu Bluebird. Dan juga kalau anda yang belum lagi mengetahui sebenarnya di Pahang FM ini, kalau anda berminat untuk belajar bahasa Jepun, anda boleh mengikuti bersama dengan DJ WEWE Wawa menerusi Oyasumi.
1: Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun. Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, 9.30 minit malam. Hanya di Pahang FM.
0: Oyasumi. Okey, tepat jam 9 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM, dan sekembalinya nanti Fatih akan bacakan ucapan-ucapan yang telah pun dihantarkan oleh anda menerusi WhatsApp kami 0103207448. Baik, ini dia ada sedikit hebahan untuk saya kongsikan kepada anda di mana program Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang Darul Makmur tahun 2026 akan diadakan pada 28 Mei iaitu pada 11 Zulhijjah 1447 Hijrah bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Tanjung Gahai Lipis. Jadi kepada warga-warga godong-godong yang berada di Lipis tu, dijemputlah datang beramai-ramai. Yang mana berdekatan tu boleh memeriahkan lagi program korban tu pada 28 Mei nanti, okey? Jadi untuk anda jangan ke mana-mana, terus saja bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
2: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
3: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
2: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
4: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
5: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
6: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
7: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
2: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV.

0: biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Istilah hari ini, bidang umum, keterangkuman. Keterangkuman atau dalam bahasa Inggeris inclusiveness diada dalam satu perkataan iaitu keterangkuman membawa maksud kualiti yang meliputi atau merangkumi lingkungan pelbagai subjek atau bidang. Pantun hari ini. Meniti banel tumbuh mencabut selasih dulang. Kami tiada berani sungguh malas merebut kekasih orang. Menjadi pokok, menjadi daun, makan ditalam, masaknya nasi. Begini rasanya ceria setahun, ceria semalam rasanya mati. Pantun yang dipetik dari buku Kulit Kuni Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, bahasa jiwa bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
3: Baik, assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk anda. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan kami. Fatin menemani anda di jam yang terakhir dah menerusi Zon Aktif sampai jam 10 pagi nanti. Okey, dan juga untuk anda yang sedang memandu, saya doakan semoga anda selamat sampai lah ya, walau ke mana juga destinasi anda untuk pagi ini. Mungkin ada juga yang baru balik daripada kan restoran ke bau lepas makan lah. Jadi warma juga orang kata yang mana mendengarkan kami di rumah tu, selamat berhujung minggu lah, selamat bercuti. Dan juga untuk hari ini ada yang telah pun menghantarkan ucapan kepada kami. Macam Ahmad Hairi Ulu Tembeling ni, dia kata, "Assalamualaikum DJ Pahang FM, waalaikumsalam. Moga ceria dan sihat seadanya. Fatin, jomlah breakfast pagi ni, makan mihun je isi saya masak. Alai, sedap juga kan. Air tangan isteri ni memang tak kalah lah. Chef pun memang kalah kalau dibandingkan dengan air tangan isteri ni." Okay, cuaca pagi ni sejauh semalam hujan. Hari ni bercadang nak pergi tebang buluh. Hari Selasa nak buat lemang pula sambut Hari Raya Aidiladha. Seronoknya ya. Okay, selamat Hari Raya Aidiladha lah untuk semua sahabat-sahabat Pahang FM dan kepada semualah DJ Pahang FM. Okay, Pahang FM satu pilihan, nombor satu sama. Daripada Buntat ataupun Hairi Ulu Tembeling, terima kasih. Dan juga ini datang daripada Kak Marina Abdullah. Okay, katanya, "Saya Marina Abdullah dari Sungai Karang Pantai, nak minta lagu Damia Pasrah. Boleh?" Katanya juga nak ditujukan kepada semualah pendengar Pahang FM dan juga warga kampung Sungai Karang dengan ucapan happy selalu di samping orang yang tersayang. Okey, untuk bonda saya yang tercinta, Samsia Muhammad, jangan lupa makan ubat selalu. Semoga kesihatan baik-baik je. Dengar tu bonda ya. Okey, Kuantan cuacanya mendung. Betul, hari ni mendung saja di Kuantan. Selamat berhujung minggu, selamat berkonti. Ada yang tengah bakar biskut raya ke tu? Sudah semestinya lah Hari Raya Aidilfitri hari tu kan. Sampai ke hari ni masih lagi hangat membakar biskut raya. Tempahannya ramai sangat katanya. Okay, hati-hati di daerah raya semasa balik ke kampung. Biar lambat asal selamat. Betul. Okay, sekejap lagi kita akan berhibur dengan lagu permintaan daripada Kak Marina. Tapi kita nak berhibur dulu bersama dengan Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya.

Bagi itu dia Damia dengan pasrah. Permintaan daripada Kak Marina Abdullah. Dan ini pula datang daripada Kak Siti Hawa Chini. Katanya, Assalamualaikum Fatih, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Akak nak minta lagu raya, boleh ke? Boleh akak. Katanya nak dengarkan lagu Dendang Perantau. Akak raya dekat sini juga, tak balik kampung. Malai penat Fatin, main dengan jam kan. Betul juga, cuaca mendung juga ni. Kita kat rumah sendiri je lah, tapi kalau Kelantan Ganu seronok juga raya haji ni kan. Betul-betul kat sana betul-betul meriah katanya. Okay, lama kita bersama dengan hiburan Tan Sri P. Ramli dengan Dendang Perantau.

0: Rahsia Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, Pahang FM satu pilihan, 9.33 minit pagi. Untuk anda yang sedang berada di dalam kenderaan kan, yang mana sedang memandu, pastikan anda pandu kereta dengan berhati-hati. Tak lupa juga untuk anda yang telah pun menghantarkan ucapan macam Acik Rekiah ni. Katanya, Assalamualaikum Patin. Waalaikumsalam. Selamat berkonti lah pagi ni Acik Kiah. Nak minta lagu nyanyian Ibnu Reza, Mimpi Yang Tak Sudah, untuk diri sendiri dan kawan-kawan Pahang FM semua. Dan anak saudara di Kampung Aur dan juga di Ibam. Selamat Hari Raya dari Cik Nap di Kuantan. Terima kasih Acik Rekiah. Boleh-boleh kejap lagi saya akan putarkannya. Okey, Kak Siti Hawa juga nak minta lagu raya tadi. Dendang Perantau tadi Fatin dah putarkan untuk Kak Siti tadi. Juga Kak Suzana pun minta lagu yang sama juga kan. Tapi apa-apa pun, ini ucapan dia. Salam di hujung minggu untuk sahabat-sahabat di mana sahaja berada. Karipak Frozen Maram, Mak Cumaruku Raup, Rosita Muhammad Rawang, Kak Iza Ibam, Cik Rukiah Cerendawasih Kuantan. Tak lupa juga pada DJ. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Selamat membeli belah-belah penduduk Ibam. Jualan ramah di Dewan Orang Ramai Ibam ni. 10 pagi sampai 2 petang. Cuaca mendung je pagi ni. Betul Kak Suzana. Di Kuantan ni pun sama jugalah gaya dia. Tadi Kak Suzana Kampung ada jualan ramah ya. Di Dewan Orang Ramai Ibam. 10 pagi sampai 2 petang. Ini juga tak ketinggalan. Di Kuantan pun ada juga jualan ramah madani awamah. Masih lagi sempat ni. Demo dah bermula pada jam 8 pagi tadi dan akan berakhir pada 1 tengah hari. Kat mana tu Fatin jualan ramahnya? Kau mari nak datang beli barang ni. Di perkarangan Masjid Uniksas Kuantan Pahang. Kalau dulu orang kenal sebagai Uniksas kan? Sekarang ni di Uniksas Kuantan Pahang. Okey, University Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan. Ini dia permintaan daripada Acik Rekiah tadi, Ibnu Reza dengan Mimpi Yang Tak Sudah.

0: Ya, Pahang FM satu pilihan. Terima kasih untuk anda juga yang mendengarkan kami menggunakan RTM Click. Jadi untuk warmer semua yang belum lagi muat turun, nak muat turun kat mana, Fatin? Mudah sahaja. Okey, pergilah dekat Google Store ataupun Google Play Store ataupun di App Store, di aplikasi masing-masing. Dan anda boleh muat turun dan boleh dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Okey, ini daripada Kak Lin katanya, selamat Hari Raya. Assalamualaikum DJ Fatin. Waalaikumsalam. Nak dengarkan lagu Wangian Cintamu daripada Lestari untuk untuk Fatin, untuk suami yang tercinta, Saiful Zul Bahari, adik ipar Nurul Syafika, sekeluarga yang berada di Jerantut Ferry, Ayu dan juga Zainab. Selamat Hari Raya semua. Okay, terima kasih untuk Kak Lin. Ini dia Kak Asma, dan dengarkan lagu Hang Pi Mana. Boleh Kak Asma, kejap lagi saya putarkan daripada Khalifah. Juga ini datang daripada Syahidan Taker. Apa agaknya ucapan yang nak diberikan pagi ni?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.
1: Semoga terhibur. Saya nak dengar lagu raya. Lagu Awi, Raya Sempurna. Ditujukan untuk Akhirah. Semoga terhibur.
0: Okey. Tak ada masalah. Kejap lagi saya akan putarkan permintaan daripada Syahidan. Terus dengar Pahang FM.

Okay, itu dia dengan Lestari. Wangian Cintamu membawa kita ke jam hampir 9.54 minit pagi. Dan ini dia datangnya daripada Kak Ripap Frozen. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kan tak sempat saya nak putarkan lagu dia kan. Tapi ucapannya ditujukan kepada Zana Abbas, Cik Chah, Rosita Muhammad, Moda Tingkap dan Asti dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidiladha. Dan juga ini datang daripada Wak Manan. Siap hantar gambar lembu lagi. Siap untuk korban katanya. Dan tahun ini katanya Wak beraya di Kota Gelangi, rumah kakak kan. Alhamdulillah Wak, selamat berhari raya Aidiladha lah nanti ya, pada 27 nanti. Dan juga tak lupa kepada semua yang mendengarkan kami, Fatin nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua. Dan juga untuk anda yang mungkin sedang dalam pemanduan pada ketika ini, pandu kereta anda dengan berhati-hati. Okey, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Selamat berhujung minggu, kita jumpa lagi. Dan insyaAllah selepas ini DJ Bala yang akan bertemankan anda menerusi Zone Persona. Bye-bye semua dan Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ha, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila

0: kita memberi kepada orang, membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

akan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Persona edisi hari ini 24 Mei 2026, hari Ahad, waktu sekarang 10.20 minit pagi sehingga pukul 2 petang. Bersama saya Bala dalam Zon Persona. Baik, saudara, lagu-lagu menarik akan menanti anda sehingga pukul 2 petang. Baik, kita berada dalam edisi yang pertama dalam Zon Persona, dan juga tepat pukul 10.30 minit pagi nanti kita ikuti Based on Air, dan juga tepat pukul 12.30 hari Marathon Hits, dan 1.30 hari nanti kita ikuti utama 1.30 hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri, dan juga tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita ikuti ceramah pilihan sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama, Bala nak kongsikan sedikit info. Kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarangkan sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan juga arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan maklumat, dan juga boleh layari www.mrl.com.my. Baik, saudara, kita terus beribor lagu pertama dalam edisi pertama di Zon Persona. Di mana jua anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Baik, sudah ada Radio Malaysia Pahang FM. Anda masih bersama saya, Bala, dalam Pahang FM dalam segmen Biz On Air. Kisah inspirasi usahawan Pahang. Baik, secara cuaca sekarang ini, kalau dapat yang sejuk, manis dan juga menyegarkan teka, memang layan habis. Sebab pasal pencuci mulut dan tradisional Malaysia, saya pasti ramai yang setuju kalau saya kata lai cikang ialah antara menu juara yang paling dicari-cari. Ada laici, ada kurma merah, semangkuk. Baik, saudara, selamat kembali ke Biz On Air bersama saya, Bala. Hari ini kita nak sembang pasal bis yang menyegarkan teka. Kita bersama seorang usahawan yang berjaya menaikkan martabat air pencuci mulut tradisional ini ke tahap yang lebih moden dan juga premium, iaitu Puan Izzah. Selamat pagi, Puan.
4: Selamat pagi, Encik Bala.
3: Baik, Puan, boleh memperkenalkan diri sedikit, Puan?
4: Okey, saya Izzah. Actually, kita ada buat bisnes lai cikang, iaitu perniagaan yang mana pernah saya buat waktu saya di bangku universiti lagi sebenarnya. Tapi kita jual pada setiap bulan Ramadan sahaja. Namun, bila permintaan meningkat, kita telah masuk ke vendor-vendor yang ada di Kuantan dan juga di majlis-majlis kerakyat.
3: Baik, Puan. Macam mana boleh tercetusnya idea nak serius berbisnes lai cikang ini?
4: Okey, sebenarnya resipi ni adalah resipi turun-temurun daripada mak saya sendiri. Yang mana saya cuba ketengahkan bila mana saya mempunyai beberapa orang anak, tiga orang anak yang terlibat dalam bukan olahraga dan juga bola sepak. Jadi dari situ kita tengok lai cikang ni dapat banyak membantu diorang punya imun setelah diorang punya heart training. So lai cikang ni bila kita bagi, kita tengok imun dia tetap naik dan dia punya konsisten dalam endurance tu sangat berbaloi. Jadi disebabkan itu saya memperketengahkan minuman ini untuk memberikan kesegaran kepada orang-orang yang mencubanya.
3: Baik, Puan. Selalu orang cari lai cikang ni ke pasar atau pasar malam je. Tapi Puan dah bawa ke menu ni ke peringkat yang lebih komersial ke?
4: Ya, saya. Betul. Terutama dari segi majlis kerajaan, dalam beberapa minggu ni kita telah masuk kepada 4 dan 5 majlis kerajaan yang saya sangat teruja bila Gen Z sekarang, ya, anak-anak remaja pun sangat menyukai hari air ni lah. Bila kita pertengahkan, mula-mula kita tengok diorang macam tak nak rasa, tapi bila seorang dah try and then diorang boleh beratur untuk try. Macam baru-baru ni kita ada buat di majlis di sekolah Sultan Ahmad Shah, sekolah sains di Sultan Ahmad Shah. Beberapa orang pelajar telah menyatakan untuk kita masuk lagi event di sekolah itu sebab dia kata air ni sangat sedap dan menyegarkan untuk mereka. Maksudnya air ni sedikit dapat menarik attraction kepada pelajar-pelajar sekarang ataupun generasi muda untuk mencuba.
3: Baik, Puan. Okey, yang untuk generasi muda ni, apakah sebenarnya keunikan atau rahsia air lecikang ni yang membuatkan pelanggan sekali?
4: Sebenarnya kita punya ingredient adalah memang ingredient yang herbal lah. Saya mengutamakan ataupun originality herbal item. Jadi selepas saya ada seorang uncle ni, dia bagi tahu saya a few ingredient yang dapat menyejukkan badan di kedai ubat. Sebenarnya kedai ubat Feng Shui lah kalau kita familiar, kan, kedai ubat tu. So dia kata ada satu jenis buah longan ni dan juga gula longan ni memang dapat banyak memberi kesegaran, terutama terutama sekali kepada sistem tubuh badan lah selepas kita seharian berpanas di luar. Selain itu, kembang semangkuk dan juga fungus yang white tu, okay, yang macam agak-agak putih tu, yang itu pun dapat memberi salah satunya kesihatan kepada kulit kita sendiri.
3: Baik Puan, kita terusnya. Kabarnya ada pakej menarik untuk tempahan majlis-majlis tertentu. Boleh cerita serba sedikit Puan?
4: Betul-betul. Untuk keraian majlis, kita ada pakej seharga RM400 untuk 150 cup. Jadi kalau 150 cup tu selalunya up to 170 jugalah. Itu berharga RM400. Kita all in package. Kita ada pop-up booth, kita ada pekerja yang akan in charge, dan juga unlimited minum lah, selagi mana ikut kepada kita punya cup tu lah.
3: Macam contoh ni, kita, contoh ni majlis-majlis yang tertentu ni macam hari jadi, kahwin, semua
4: hari
3: buat.
4: Hari jadi, majlis perkahwinan, majlis di sekolah-sekolah. Selepas tu ada juga yang macam pop-up book, kita masuk kepada pasar Sera, pasar Teja, macam tu. InsyaAllah kita akan kembangkan lagi bisnes ni dengan beberapa staff beberapa staff part-time kita lah yang akan membantu untuk perkenalkan lagi.
3: Baik Puan.
4: Selain tu, Cik Bala.
3: Air sekali Puan.
4: Ya, saya.
3: Baik sekali, Puan. Untuk pendengar kita ni mungkin berminat nak cuba, bagaimana nak hubungi Puan?
4: Okey. Untuk menghubungi kami, boleh ke talian 016-732-0480. Dan kepada pendengar-pendengar sekian, yang mana ingin menjadi ejen kita, kita akan buat premix light account selepas ini yang akan berada di pasaran.
3: Yeah. Puan, yang selain daripada kontak ni, ada tak Puan nak layari Instagram, Facebook, TikTok?
4: Okey, boleh layari Instagram, TikTok dan juga tweet kita di Laicikang by IKR.
3: Baik Puan, ada nak kata apa-apa untuk pendengar-pendengar Pahang FM?
4: Okey, kepada pendengar-pendengar Pahang FM, saya berharap agar anda semua dapat mencuba kita punya menu Laicikang ni sebab ini adalah minuman tradisi yang mana ia boleh membantu untuk anda punya kesihatan dan juga memberikan kesegaran terutama apabila cuaca panas pada masa kini.
3: Baik Puan. Terima kasih Puan untuk info-info yang Puan share dengan kita. Kita akan jumpa lagi di masa akan datang Puan.
4: InsyaAllah.
3: Terima kasih Puan.
4: Terima kasih Cik Bala. Sama-sama. Bye-bye.
1: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program jualan Rahmah Madani, program menu Rahmah Madani, program jualan Ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: Okey, semua dah siap. Jom keluar.
1: Nanti dulu. Rasanya ada benda yang kau terlupa tau.
0: Punya, mana ada. Semua aku dah bawa, beg tangan, kunci kereta, kunci rumah pun dah ada.
1: Rasanya kat bilik kau tu, banyak lagi suih yang belum kau tutup. Radio, komputer, kipas, plug speaker pun tak kau cabut. Kan itu pembaziran namanya. Cuba kau pergi tengok tu.
0: Alah, sorry lah. Aku lupa lah. Nak cepat tadi.
2: Pastikan suis elektrik telah dipadamkan, ditutup dan plug dicabut dari soket bagi mengelakkan pembaziran. Berjimat cermat menguntungkan diri sendiri dan juga negara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan bala menemani anda dalam zon Persona. Waktu sekarang 11:03 pagi, edisi hari ini 24 Mei 2026. Baik, kita berada dalam edisi yang kedua. Baik, saudara, masih kita berhibur dalam hiburan santai, mendengar lagu-lagu yang menarik. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Johor Darul Takzim mencipta sejarah apabila muncul pasukan pertama merangkul 4 kejuaraan Piala Malaysia berturut-turut selepas menumbangkan Kuching City 2-0 pada final di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Kejayaan ini menyaksikan skuad Harimau Selatan menempa satu lagi sejarah baru apabila menjadi satu-satunya pasukan Liga Malaysia buat 4 musim berturut-turut. Piala Malaysia menjadi penutup terbaik untuk melengkapkan musim penuh gemilang JDT yang sudah pun memenangi Piala Sumbangsri, Piala FA dan juga Liga Super 12 kali berturut-turut, selain melakar rekod dunia tanpa kalah dalam 108 perlawanan. Baik, saudara, JDT lakar sejarah juara Piala Malaysia kali keempat berturut-turut. Tahniah kepada pasukan JDT. Baik, saudara, kita terus beribor lagu seterusnya.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Kenapa, Melah?
0: Ay, Sah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni. Ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je. Nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas. Regularly.

dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Topi keledar boleh menyelamatkan nyawa anda. Memakai topi keledar keselamatan boleh menghalang kecederaan di kepala dan menyelamatkan nyawa jika berlaku kemalangan. Sentiasa pastikan anda dan pembonceng memakai topi keledar pada setiap masa.
1: Tahukah anda, penunggang dan pembonceng motosikal yang tidak memakai topi keledar keselamatan antara penyumbang terbanyak kepada jumlah kematian dalam kemalangan jalan raya di Malaysia?
2: Memakai topi keledar keselamatan dengan betul boleh menyebabkan 40% pengurangan risiko kematian dan 70% pengurangan risiko kecederaan kepala.
3: Pakailah topi keledar yang diluluskan oleh SIRIM dan pasangkan talinya. Hashtag anda mampu mengubahnya.
4: Radio Malaysia.
5: Pahang FM.

0: Satu Pilihan.
1: Baik saudara, terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia FM Satu Pilihan, balas menemani anda dalam Zon Persona. Baik, kita berhibur dalam hiburan santai mendengar lagu-lagu yang menarik sehingga pukul 12:30 hari. Dan seterusnya kita berhibur dalam Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga pukul 1:30 hari. Baik saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia FM Satu Pilihan. Sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Jabatan Met Malaysia hari ini mengeluarkan musim monsun barat daya dijangka bermula pada 14 Mei 2026 dan akan berterusan sehingga September 2026 berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Sepanjang musim ini, kadar kelembapan dan juga udara lazimnya adalah rendah menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan. Di kebanyakan tempat, sehubungan itu negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding dengan bilangan hari hujan. Baik saudara, oleh itu sebarang pembakaran terbuka perlu dielakkan bagi menghindar bencana jerbu yang boleh mencemarkan alam sekitar. Orang ramai juga disaran menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh ini berikutan taburan hujan yang sedikit. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobil My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan serta hubungi hotline Jabatan Met Malaysia. Baik saudara, kita terus beribor lagu seterusnya.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Baik, saudara Radio Malaysia FM, satu pilihan balah menemani anda dalam zon persona. Baik, tepat pukul 12 tengah hari nanti kita ikuti Marathon Hits sehingga pukul 1 tengah hari, dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti kita ikuti utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, sebelum itu kita mendengar lagu terakhir untuk edisi kedua di zon persona. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia FM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan dan Info.

0: Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita sahaja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Marathon Hits, music tak berhenti.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Belajar dah habis belajar. Kerja pun dah dapat kerja. Jom bayar balik pinjaman perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN. Ingat tanggungjawab kita, dah berhutang, wajib bayar. MyPTPTN anytime, anywhere. Layari www.ptptn.gov.my.
1: Marathon Hits.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

pagi yang happening pastinya bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu
1: berkat.
2: Best lah lagu-lagu kat Faham FM.
3: Serius ah, you ku.
4: Yeah.
3: Semata.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi alias di Plaza Tu Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, akurata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat sehingga 30% menjelang petang sehingga ke malam ini. Lebih-lebih lagi di Plaza Tol Sungai Besi ini yang merupakan pintu masuk dan keluar utama menuju ke arah utara dan selatan. Untuk maklum

0: di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya, Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
1: Baik, terima kasih Adi. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke pantai timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jangkaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Leburaya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan DTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna kekelantan disarankan memula perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemandu yang lebih lancar. Sekian laporan saya, Muhammad Izzat Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasa Puri.
2: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni tanah syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
2: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan, Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politeknik Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
2: Dato' Zulfikri Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Madzin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500,000 fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Ops Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivelio, bukti elektronik amat penting dan boleh diterima di mahkamah sekiranya keturunan bahan itu berjaya dibuktikan. Perbuatan tersebut boleh didakwa bahawa Akta Anti Gangguan Seksual 2022 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman bagi salah guna ruang siber. Berita seterusnya, Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri, Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital, manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Sepanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis flotila bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Sepanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim turut menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah

bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan Bandar Sempadan Mexico Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash, berkata perpindahan itu dijangka membantu mengelakkan komplikasi berkaitan visa selain memudahkan skuad Iran melakukan perjalanan terus ke Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian, mangsa disaran simpan bukti digital. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zone Persona. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Sebentar tadi kita ikuti utama satu tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, kita berada dalam edisi yang terakhir dan juga 1.30 minit tengah hari nanti kita ikuti ceramah pilihan. Baik, saudara, sebelum itu kita mendengar lagu-lagu menarik dalam edisi yang terakhir. Baik, sebelum itu, Muslimin dan Muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.07 minit tengah hari tadi telah masuk waktu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
1: Cantiknya Iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang kita lalu depan orang tanpa kita beri salam. Sedangkan salam itu adalah sunnah yang sangat besar nilainya. Rasulullah bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak sempurna iman sehingga kamu saling berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan sesuatu? Nabi menyatakan, sebarkanlah salam sesama kamu. Hadis riwayat Muslim. Salam ini sidang pendengar bukan sekadar ucapan, tetapi ada doa keamanan, doa berkasih sayang dan doa ukhuwah sesama kita. Rumah yang hidup dengan salam akan lebih tenang. Moga kita menjadi orang yang ringan memberi salam dan menggembirakan hati manusia. Maka lepas ni kita jumpa orang Islam sesama kita, ayuhlah memberi salam. Assalamualaikum.
1: Cantiknya Iman, Pahang

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau aksiden, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan. Pakai

0: Radio Brescia. Behang FM.
1: Baik, saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Awasi Tipu Daya Dunia. Bahagian akhir yang berbahagia Al-Falil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman dan juga Ustaz Abdullah bin Kasim. Ceramah pilihan ini direkam di Masjid Feldah Cini 5, Pekan.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمين مسلمان وتالله الحمد لله. Selesai pusingan yang pertama, kita memperkatakan tentang tajuk awasi tipu daya dunia. Jadi sebenarnya seperti mana yang kita jelaskan tadi, bahawa dalam Al-Quran banyak peringatan-peringatan Allah SWT kepada kita, hamba-hambanya, supaya kita tidak lalai daripada mengingati Allah SWT. Kerana dalam Al-Quran surah Taha ayat 1-24 Allah ada berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala taska ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ayat ini bermaksud, dan siapa yang berpaling daripada mengingati Allah atau berpaling daripada beriman kepada Allah SWT, maka baginya kehidupan yang sempit. Maisha Dongka ni, kehidupan sempit ni, kata ulama tafsir ada tiga. Yang pertama, sempit di dunia. Walaupun dia kaya raya, hartawan, jutawan, milioner, bilioner, tapi jiwa dia sempit, hati dia sempit. Dia sentiasa dibimbangi oleh perasaan takut. Kalau dia banyak harta, takut orang curi harta dia, takut orang rompak. Kalau dia ada kuasa, dia takut orang gulingkan dia. Kalau dia ada apa-apa, kebimbangan dia, sehingga anak isteri dia pun dia tak apa percaya. Kerana harta dia yang banyak dibimbangi, terlepas, terlucut daripada tangan dia, pergi ke tangan orang lain. Maka Allah jadikan bagi diri dia yang berpaling dan mengerti Allah tu, jiwa dia sempit. Contoh siapa jiwa yang sempit? Donald Trump. Kenal Donald Trump? Presiden Amerika. Orang panggil dia presiden gila. Presiden gila. Sebab apa gila? Serang negara orang. Tak ada sebab, tak ada apa. Tiba-tiba nak serang-serang. Nak colik presiden negara orang, dia colik. Itu maknanya dia punya akal dia tidak waras, sehingga dia pecat beberapa pegawai tinggi negara dia, termasuk bahawa tentera dia pecat. Jadi maknanya dia sebenarnya ada penyakit. Dia ada penyakit psikologi, penyakit mental. Mental dia ni dah kata dah tak waras. Tapi yang pelik, rakyat Amerika ni, minta maaf cakap, ada rakyat Amerika dah ni tak cerdik. Sebab apa pilih presiden? Ada berpenyakit, penyakit tak waras. Bahaya kini orang gila jadi presiden, rosak negara. Haduan dia boleh jadi rosak. Walaupun dia hebat dari sudut tentera, tapi tak pernah menang dengan Iran. Walaupun Israel tu hebat, senjata hebat, tak menang dengan Gaza. Tak menang lagi dengan Gaza tu, pergi campur negara orang lain. Ini yang Allah Ta'ala kata, siapa berpaling pada beriman dengan Allah ke mengerti Allah, maka baginya kehidupan sempit di dunia. Walaupun fizikal kita nampak dia hebat, senang, tapi dalaman dia sakit, jiwa dia sakit. Dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Ini bahaya, ini penyakit jiwa. Kena dirawat dengan cara rawatan, zikir, istighfar dan sebagainya. Yang kedua, kata dia tafsir Masya Domka tadi, itu sempit tadi di alam barzah, alam kubur. Alam kubur kita tak tahu, kita bersendirian, kita belum mati, berseorangan. Di sana Nabi kata, Al-Qabru imma rawratum miryadil jannah wa imma hafarat min hafrat niran. Kubur tu sama ada dia raudah, taman-taman syurga, ataupun dia lubang-lubang neraka. Maknanya kita dengar adanya seksa kubur, himpitan kubur, adanya ular yang berbisa dalam kubur, yang mematuk orang tak sembahyang. Setiap kali patukan ular tu, dia akan terbenar dalam bumi 70 hasta. Setiap hari dia seksa, dipukul oleh malaikat. Maknanya itu dah sebut seksa kubur. Naibat kubur lagilah pulaknya yang Allah salurkan melalui syurga. Yang ketiga, sempit yang sangat dahsyat, sempit di akhirat. Yang kekal abadi maknanya masuk dalam neraka, dihumban dalam neraka Allah SWT. Itulah sempit yang paling kekal abadi. Sebab itulah dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah jadikan bagi kehidupan sempit, yang kita katakan tiga sempit, di dunia, dalam kubur dan di akhirat sana. Dan mereka bertanya, ya Allah, mengapakah engkau himpunkan kami dalam keadaan buta? Dulu dunia dia celik, tapi orang yang berpaling berhati Allah ni, termasuk orang kafir, orang tak beriman, Dia tanya Allah, "Ya Allah, mengapa engkau himpunkan kami dalam keadaan buta?" Jawab Allah, "Telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Rasul datang, Quran datang. Kamu tak beriman dengan Rasul, tak beriman dengan Quran. Fanasidaha, kamu lupa. Wa kazalika liyawmin tunsa. Demikianlah kamu dilupakan oleh Allah SWT pada hari tersebut." Ha, itu di antara peringatan Allah Ta'ala kepada kita ni, jangan berpaling daripada mengerti Allah. Maksudnya jangan lalai daripada melaksanakan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kewajipan kita sangat banyak. Dan tuan-tuan puan-puan sekalian, ada satu riwayat yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Mukashafatul Qulub illa 'alamil ghuyub. Maksudnya penyikapan hati kepada dunia-dunia ghaib. Dalam kitab tersebut Imam Ghazali ada menukilkan satu kisah yang pernah berlaku di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Satu hari Nabi Isa ni berjalan ditemani oleh satu orang teman dia, sahabat dia. Dalam perjalanan tersebut Nabi Isa menyediakan 3 buku roti. Dia 2, tapi Nabi Isa ni saja buat lebih roti 1. Jadi 3 buku lah. Bila tiba di satu tempat dah berjalan jauh, Nabi Isa kata, "Elok kita berehat dulu." Kata Nabi Isa, "Aku nak ambil wuduk, nak sembahyang sunat 2 rakaat. Kamu makanlah dulu. Bekalan tu kamu makanlah dulu. Tinggallah aku sebahagian." Nabi Isa pun pergi ambil sembahyang, kemudian pergi solat 2 rakaat. Kemudian teman dia, kawan dia tadi, makan. Bila tiba Nabi Isa nak makan roti tersebut, Nabi Isa tengok ada 1, tinggal 1. Dia tanya, "Sahabat, roti ni tadi ada 3. Mana dia punya bakinya 1 lagi?" Kata kawan dia, "Tak tahu." Dia jawab, "Tak tahu." Roti ada 3, tuan-tuan. Akhirnya tinggal seketul roti untuk Nabi Isa. Dia tanya, "Mana seketul lagi?" Sepatutnya seorang seketul kan, ada baki 1. Kawan dia ni tak mengaku lah. Tak apalah, Nabi Isa kata, berjalan. Tiba satu tempat, jumpa satu bangkai binatang. Ada riwayat kata kambing, ada riwayat mengatakan rusa. Dah mati, dah berbau dah, dah jadi bangkai. Kemudian Nabi Isa ni diusap, diusap-usap badan kambing tersebut atau rusa tersebut, akhirnya hidup. Kan Nabi Isa ni mujizat dia menghidupkan yang dah mati, termasuk binatang. Dan kawan dia kata, "Hebatnya engkau wahai Nabi Allah Isa." Nabi Isa kata, "Hebat lagi orang makan roti tapi tak mengaku." Dia dah makan, dia tak mengaku. Kemudian dia berjalan lagi, berjalan-jalan, tiba di satu sungai, tak ada perahu, tak ada bot, tak ada rakit pun tak ada. Kata Nabi Isa, "Kita nak seberang ke seberang sungai." Kawan dia tanya, "Macam mana Nabi Allah Isa, kita nak seberang, jambatan pun tak ada, titi pun tak ada, nak seberang ke mana?" Kata Nabi Isa, "Tak apa, kau pejam mata, kau pegang tangan aku, kemudian kau akan berada di sebuah sana bersama aku." Dengan izin Allah, Nabi Isa pegang tangan dia sampai ke sebuah sungai. Dia terkejut, dia kata, "Hebatnya kau Nabi Isa, tak ada perahu, tak ada titi, boleh sampai bawa aku ke seberang." Kata Nabi Isa, "Hebat lagi orang yang makan roti tak mengaku." Tak khabar lagi, tak khabar lagi. Akhirnya berjalan, rekah cerita tuan-tuan, sampai tempat yang terakhir. Di satu tempat Nabi Isa mengeluarkan 3 guni emas. 3 guni emas. Nabi Isa kata, "Sekarang ni aku simpan 3 guni emas, dan kau ambil 1, aku ambil 1. Dan satu lagi tanya kawan dia, untuk siapa wahai Nabi Allah Isa?" Kata Nabi Isa, "Satu lagi seguni emas ni untuk orang yang makan roti." "Aku yang makan roti Nabi Allah Isa." Bila hidangkan emas, terus mengaku dia makan roti. Tadi dia mati-mati tak mengaku makan roti. Kata Nabi Isa, "Kau ambillah ketiga-tiga guni emas ini. Aku nak teruskan perjalanan." Dia jadi adik, 3 guni emas. Satu pikul tak bau, satu lagi cepit, satu lagi dia tak boleh bawa. Jadi dia terpaksa banyak berhenti lah. Rengkas cerita tuan-tuan, datanglah 2 perompak. Tanya, "Kau bawa apa?" Mula-mula dia tak mengaku dia bawa apa. Kemudian perompak tu, 2 lelaki ni turun, cek-cek tengok dalam guni tu ada emas. Apa yang berlaku? Akhirnya dia bunuhnya, kawan Nabi Isa tadi, dia bunuhnya. Mati ya. Kemudian tiba masalah. 2 orang perompak nak bagi emas ni macam mana? Kalau satu seorang ambil, satu lagi ni nak bagi macam mana? Lalu timbul dalam hati dia niat jahat. Masa-masa dia niat jahat ni, dia kata, "Tak apalah, kita ni settle masalahnya ni, kita makan dulu sebab lapar ni." Perompak pun lapar juga sebab jauh berjalan ya, lapar. Dia kata, "Tak apa, biar aku pergi beli roti kedai tu, kedai hujung kampung." Sambil dia beli roti tu, dia terfikir ya, 3 karung guni emas tadi. Dia fikir, "Kalau aku ambil semua sekali, kaya aku." Lalu dia terfikir, terlintas jahat hati dia untuk apa? Bunuh kawan dia, dia beli racun. Beli racun di kedai, kemudian sapu pada roti. Sapu pada roti. Hak kawan dia, hak menunggu roti ini tadi, ada niat jahat juga. Terlintas di fikiran dia, emas ada 3.
1: Nak buat apa? Kalau aku ambil seorang kaya aku, dia ada niat nak bunuh kawan dia, pergi beli roti. Padahal perompak ni sama-sama kawan baik. Tapi oleh kerana tamak pada mas tadi, hak beli roti tadi balik, makan roti. Bagi kawan dia, akhirnya makan roti beracun. Dan akhirnya kawan dia tikam, kawan yang pergi beli roti tadi dia tikam. Mati kawan yang pergi beli roti tadi. Dia fikir dia senang lah sebab dia fikir harta ni 3 guni emas dia akan bawa balik. Tak ada bawa balik. Lepas makan roti tu pening kepala mati. Akhirnya tak ada orang yang memiliki emas tersebut. Sebab sifat tamak manusia tadi. Hak kawan Nabi Isa dan hamur dan jalan. Tinggallah perompak pun mati dulu mati. Lalu Nabi Isa balik ikut jalan yang sama. Dia nampak 3 kawan guni tu masih ada. Dan dia berkatalah. Dia kata, lihatlah dunia. Inilah dunia, dia kata. Manusia berebut kerana emas, akhirnya tak ada menebati kesenangan tersebut, mati lebih awal, mati lebih awal. Akhirnya emas tadi kembali semula ke tangan Nabi Isa. Sebab dia tamak. Cuba kalau dia tak tamak, kawan dia tak tamak, makan roti dua, tapi tak mengaku. Dah makan-makanlah mengaku, apa salahnya? Tapi tak nak mengaku kan, sifat manusia. Dia buat pada satu perkara dia nafikan. Padahal dengan Nabi Isa, Nabi Isa ni dia tahu ada mukjizat, ada karamah. Tapi dia macam itu cerita, kata Imam Ghazali dalam kitab dia tersebut, pengajaran kepada kita bahawa hidup jangan terpedaya dengan kekayaan, kemewahan yang melalaikan kita. Tak apa kita kaya, Islam tak larang kita kaya. Tapi jangan lalai daripada perintah Allah. Masa sembahyang, turun sembahyang. Bulan puasa kita puasa, masa haji pergi haji. Janganlah mempersihkan umur kita yang tinggal hanya beberapa sahaja baki yang ada dalam diri kita. Kita tak tahu esok lusa kita akan mati, kita tak tahu. Yang kita sebutkan tadi, bila tiba ajal, tidak ada yang dapat menghalangnya. Yang disebut oleh Allah dalam Quran, ainama takunu yudarikul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian tetap memburumu. Walaupun dia, mana kita tak sedar, dia berada di belakang kita. Dia sentiasa bersama kita, mengekori kita. Kita masuk ladang, dia bersama kita. Masuk tidur, bersama kita. Kan baru ni seorang artis pelakon terkenal nama Jalil Hamid arwah kan, dia meninggal dalam tidur, tuan-tuan, meninggal dalam tidur, masuk tidur malam, pagi dia tak sedar, rupanya dah mati. Maknanya mati simple ya. Itu nak menyebutnya bahawa kematian itu berada di mana-mana saja. Sebelum ni berlaku satu peristiwa di Kelantan, bekas tentera, pusara tentera ya. Dia turun sembahyang subuh, turun sembahyang subuh, dia memang ahli masjid, dia istiqamah. Dan ketika sujud yang pertama, rakaat pertama, dia sujud tak bangun-bangun. Orang lain bangun, dia tak bangun-bangun. Bila sujud lamanya, rebah. Bila rebah, terus meninggal di situ juga. Meninggal di tempat yang mulia, dalam masjid yang mulia. Dia jadi ahli masjid. Itulah kematian yang dicemburui. Berlaku di tempat kita lah, di negara kita. Bukan di luar negara, di tempat kita. Jadi sebab itulah kita sentiasa beringat-ingat bahawa kematian itu berada di belakang kita. Tak jauh, mengikuti kita. Jadi sebab itulah kita berbalik kepada tajuk kita pada malam ini, iaitulah awasi tipu daya dunia, jangan kita menyesal. Akhirat besok Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran surah Sajdah, walau tara izin mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekiranya kamu melihat orang yang bersalah di akhirat besok, mereka tunduk kepada di hadapan Allah kerana dua sebab. Ada tafsir kata tunduk kepada dua sebab. Yang pertama kerana dia takut dosa terlalu banyak. Dosa syirik ada, munafik ada, dosa jahat ada. Yang kedua dia rasa malu kepada Allah. Tadi dia rasa takut azab Allah, dia tunduk. Yang kedua tunduk kerana malu dengan Allah, banyak buat kesalahan dan dosa. Rabbana absarna, dan mereka berkata, ya Allah, kami dah nampak. Apa yang nampak? Depan dia nampak neraka dah sedia menanti kehadiran mereka. Nampak dah neraka duduk depan. Dulu atas dunia tak percaya, tak percaya ada api neraka. Kalau dia kata kalau dah mati nak hidup macam mana, dah jadi tanah, dah jadi tulang belulang nak hidup macam mana. Dia lupa Allah Maha Berkuasa daripada tak ada kepada dia. Wasami'ana, dan kami dah dengar. Dia dengar dah bunyi neraka yang menggerikan, yang menakutkan. Neraka pun ada bunyi juga, menelan mangsa, yang menakut, menggerikan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke mana? Alam dunia. Orang dah masuk di alam akhirat, dia minta kepada Allah nak kembali ke alam dunia, mustahil. Tak masuk akal, dah berada di akhirat nak kembali alam dunia. Dunia dah kiamat, dah hancur lebur, bertukar alam baru, alam mahsyar. Mustahil nak kembali semula ke alam dunia. Untuk apa dia kembali ke alam dunia? Na'mal salihan, kami nak buat amal salih, ya Allah. Mana mungkin, dah terlambat. Nasi dah jadi bubur. jadi ugi. Jadi sebelum nasib jadi bubur, umur masih ada, hendaklah kita sentiasa beramal, beringat-ingat, menyediakan bekalan. Nah, sebab bekalan itu adalah takwa kepada Allah. Dan saya berhenti setakat ini sebagai pusingan yang terakhir, dan insyaAllah ada masa nanti diizinkan oleh Allah kita akan jumpa lagi, dan insyaAllah akan membuat kesimpulan rumusan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sidang jemaah yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, manusia yang beriman khasnya, takutlah kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kita datang sebagai seorang musafir. Sampai masa kita akan pergi juga, meninggalkan dunia buat selama-lamanya. Ketahuilah dan mengambil maklum bahawasanya hidup kita di atas dunia tidak kekal, dan kita pasti akan diuji, pasti kita akan dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang tidak akan dapat lepas, terpaksa berhadapan dengan ujian-ujian, sama ada ujian itu berat ataupun ringan. Allah akan uji kita, sama ada kita kaya, ya, ujian dengan cara orang kaya, orang miskin dengan orang miskin. Kita akan diuji dengan harta, kita akan diuji dengan wanita, kita akan diuji dengan tahta, kita dengan diuji dengan apa-apa alat yang ada atas dunia ini, untuk melihat jauh mana kita punya keyakinan pada Allah SWT. Saya nak beritahu sikit tentang tanda-tanda. Macam mana kita nak tahu yang kita ini sudah terpedaya dengan dunia, sudah tertipu dengan dunia? Kita boleh dapat kesan, kita tengok pada diri masing-masing. Pertamanya, lalai untuk melakukan amal ibadah. Lebih-lebih lagi solat, kita lalai, kita leka dengan dunia. Keduanya, bila nak melakukan amal ibadah ni, berat kita nak bangun semayang subuh, berat kita nak bersedekah, berat kita nak tolong orang. Padahal boleh je, tapi kita susah, berat rasa. Hati kita keras, ya, sukar menerima nasihat. Orang tegur kita, orang bagi nasihat, tapi kita keras, sombong. Lepas tu lagi, terlalu mengejar. Bila orang puji, oh bagus, kita rasa bangga. Bila ada orang hina kita, kita rasa tertekan, kita rasa terhina. Kemudian, sedikit panduan untuk kita nak mengatasi masalah-masalah ini supaya kita tak dilalaikan oleh dunia. Jadi caranya macam mana? Ala bi zikrillah tasma'innul qulub. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ketahuilah sekalian, ya, dengan mengingati Allah, hati kamu akan menjadi tenang. Maksudnya hanya kita ingat pada Allah saja dapat membantu kita, ya, dapat membantu kita supaya kita hidup dalam pengawasan Allah Subhanahu Taala. Banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu Taala. Berkawan dengan orang baik-baik, selalu berjumpa, selalu rapat qarib, ya, kawan kita dengan orang yang contohnya ahli masjid, sesama jemaah. Jauhkan diri kita berkawan dengan orang ahli-ahli maksiat. Kerana manusia ni dia suka ikut. Pantang ada nampak benda yang pelik, ya, manusia akan ikut. Lebih-lebih lagi ada orang ajak. Dan nafsu ni, nafsu yang ada pada diri kita ni, inna nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu yang ada pada diri kita, dia suka kepada ke arah kebaikan, suka ke arah kejahatan. Nafsu kalau ikut, dia tak nak datang masjid. Ada pula member ajak pergi karaoke, pergi menari, pergi berjoget. Nafsu memang seia sekata dengan nafsu. Nafsu tak akan datang mesti. Dia lebih suka pergi berhibur. Lepas tu lagi, kena hidup dalam keadaan sederhana. Jangan kita bermewah-mewah dengan dunia. Walaupun kita ada kemampuan, tapi kita pilihlah secara hidup sederhana. Kemudian lagi, kena letakkan keutamaan akhirat tu lebih utama. Dunia ini kita letak belakang. Kata para ulama, kalau boleh dunia ni hanya letak dekat tangannya, jangan bawa masuk sampai dalam hati. Kita jadikan dunia sebagai alat saja, jangan jadi matlamat. Matlamat kita di akhirat. Apa yang masukkan alat? Alat ni kita guna supaya kita boleh membantu kita beramal ibadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Matlamat kita akhirat, itu tujuan kita. Kata Allah dalam apa ni, dalam Quran tadi apa? Aku tak jadikan kamu sekalian kecuali untuk menjadi hamba Allah SWT. Yang ini beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan semua mendapat manfaat dan kebaikan. Salah silap minta ampun, tak maaf. Sekadar itulah kemampuannya. ya, insyaAllah ada ruang dan peluang, ya, kita akan adakan lagi program-program seperti ini. Diharapkan semua mendapat manfaat dan kebaikan, ya. Salah silap minta ampun sama sekali itulah lepas ni. Ya, wabihi wallahu alam, wabila taufiq hidayah, wassalamualaikum.

Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, menemani awakmu sehingga pukul 6 petang nanti. Ni nak ngabur kan, cuti sekolah dah pun bermula. Jadi bolehlah kita bincang-bincang dengan anak-anak kita, dengan adik kita, apa aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan sepanjang cuti sekolah ni. Dan kena pastikan bahawa orang khabar kalau membabitkan alam, ialah sungai ke, air terjun ke, pantai ke, itu kena ambil langkah berjaga-jagalah. Jangan kita biarkan anak-anak kita, adik-adik kita, kena pantau sentiasa untuk kita elokkan kejadian yang tidak diingini. Okey, apapun kita doakan yang terbaiklah untuk adik-adik kita. Lakukan aktiviti yang cukup berfaedah untuk keuntungan kita bersama. Okey, apapun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita kali ini. Kita nak bersama dengan May ni, katanya penghuni kota. Mau kita dengar bersama ya. Jadi terus dengar Pang FM.

Bahaya Microsleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.

0: Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa, Mela?
0: Sah, ada orang kat luar negara. Dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya. Tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni. Ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je. Nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan ni kau nak kongsikan semua makmu. Yang mana program korban perdana peringkat negeri Pahang Darul Makmur tahun 2026 yang akan diadakan pada 28 Mei 2026 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, bertempat di Sadina Umar Al-Katat, Tanjung Gahal Lipih. Jadi jemputlah kepada warga Tanjung Gahal dan yang berdekatan hadir memuyah kan program korban itu. Okey. Apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita layan pula lagi Nustan. Yo, jadi terus dengar Pang FM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Media Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awang di petang hari ini. Dan awang nak kongsi untuk orang kabotin lah ramalan cuaca bagi negeri Pahang untuk di sebelah petang dan juga sebelah malam ini. Untuk sebelah petang ni, kabarnya ribut peti di beberapa tempat. Sebelah malam pun gitu juga. Ribut peti di beberapa tempat, minimum 23 darjah Celsius dan juga maksimum 35 darjah Celsius. Untuk hari esok, orang khabar ya, 25/5/2026, hari Isnin. Untuk sebelah pagi, tiada hujan. Untuk sebelah petang, ribut peti di beberapa tempat. Dan juga sebelah malam, ribut peti di beberapa tempat. Minimum 23 darjah Celsius dan juga maksimum 35 darjah Celsius. Okey, apapun moh kita berhibur dulu. Kita nak bersama dengan Ajan dan juga Nurul ni. Khabarnya keliru. Gitu. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan untuk kali ini, awak nak kongsikan yang mana tempoh reman 7 hari tak ada suspek lelaki yang menikam leher rakan wanitanya dalam kereta di depan sebuah restoran di Titi Gajah, Kepala Batas, Ahad lalu, yang berakhir hari ini disambung 4 hari lagi. Dan perintah reman dikeluarkan oleh Majistret Nur Syifa Mama Hamzah di Mahkamah Alustar. Dan Ketua Boleh Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata, suspek disambung reman sehingga Rabu ini untuk membantu siasatan berhubung kejadian itu. Dan sementara itu, beliau berkata keadaan mangsa yang mendapat rawatan di Hospital Sultanah Bahiyah HSB kini stabil dan sudah pun sedar. Jadi kepada sahabat juga rakan-rakan wanita di luar sana, kena lebih berhati-hati dan lebih waspadalah untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Okey, apapun mau kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kita akan bersama dengan Loka B, Noki dan juga Kakak Asrah dengan lagunya Gila. Jadi terus dengar Pang FM.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan, 3:48 minit petang. Masih lagi bertemankan dengan awang menemani wakma. Apapun, awang nak ucapkan terima kasih kepada wakma yang sedang mendengarkan kita di frekuensi 92.7 MHz untuk mereka yang berada di Jengantut, dan untuk di Maran tu 92.0 MHz. Dan untuk orang Kuantan dan juga orang Pekan, 104.1 MHz. Untuk di Rompin tu 91.9 MHz. Dan untuk orang Kemerin Highland, 100.3 MHz. Apa pun yang awak nak ucapkan, terima kasih lah. Kena tetaplah menemani awak sehingga pukul 6 petang nanti. Apa pun, jom kita bersama dengan lagunya Marilah Maria kebunnya. Jadi, tu dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan kali ini awak nak kongsikan bersama wakmu yang mana Pemata Makmur 2026. Ha, ni program Anak Kebanggaan Pahang. Ini inisiatif Kerajaan Negeri Pahang bagi menerukan program Anak Kebanggaan Pahang lah, Pemata Makmur 2026. Okey, apa yang boleh dapat tu? RM300. Ini orang khabar start kelahiran tu, RM250 untuk menabung akaun simpanan SSPM Prime, dan juga RM50 untuk barangan bayi. Ya, ini untuk manfaat lah kepada 20,000 bayi yang dilahirkan di Negeri Pahang. Syarat-syarat kelayakannya, ibu bapa berumur 16 tahun ke atas, bayi yang dilahirkan adalah sebagai warga negara, dilahirkan di Pahang, dilahirkan pada tahun 2026. Okey, cara nak memohon tu, layari pematamakmur.pahang.gov.my, klik Pemata Makmur, lengkapkan maklumat permohonan dan klik hantar. Untuk semakkan, sila klik semakkan. Gitu je ya. Mudah. Jadi kepada ibu dan juga bapa untuk 2026 ni, boleh ambil kesempatan gitu. Okey, moh kita teruskan lagi untuk hiburan kita dan untuk azan kita pada hari ni pada pukul 4:31 minit petang. Kita berhibur dulu bersama dengan lagunya Hati Berbisik. Jadi teruk dengar Pine FM.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer.

0: ni. Ha, pergi cepat buat aduan boleh tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je. Nanti diri tu sengsara.
1: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan. Radio Malaysia.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita lalu depan orang tanpa kita beri salam. Sedangkan salam itu adalah sunnah yang sangat besar nilainya. Rasulullah bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak sempurna iman sehingga kamu saling berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan sesuatu? Nabi menyatakan, sebarkanlah salam sesama kamu. Hadis riwayat Muslim. Salam ini sidang pendengar bukan sekadar ucapan, tetapi ada doa keamanan, doa berkasih sayang dan doa ukhuwah sesama kita. Rumah yang hidup dengan salam akan lebih tenang. Moga kita menjadi orang yang ringan memberi salam dan menggembirakan hati manusia. Maka lepas ni kita jumpa orang Islam sesama kita, ayuhlah memberi salam. Assalamualaikum.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan, jangan kona-kona ya. Ha, kejap lagi tepat jam 5 petang, kita akan bersama untuk utama 5 petang dan juga hari ini dalam sejarah. Tapi sebelum tu kita berhiburlah dulu bersama dengan Putra ni dengan lagunya Kain Cinta Putih. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia Ed Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama siaran video dashcam, kadangkala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif, dan di pihak media biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohd Nur di Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya, ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemu bual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik.

0: di Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki lebuh raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan, ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
1: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki lebuh raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada lebuh raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula ke Angkasa Puri.
2: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampangnya, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Maka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini beregu profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia. Pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi, susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau

ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kita di jam terakhir ni, kita bersama. Kejap lagi 5.45 minit petang, kita akan bersama untuk khabar Pahang. Tapi sebelum tu, kita berhibur dulu dan kita bersama dengan Naim Daniel ni dengan lagunya Sempurna. Jadi terus dengar Pahang FM.

0: Eh, Sah, aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
1: Radio Malaysia, faham.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafari Zuan dalam Khabar Pahang edisi petang 24 Mei 2026. Sari berita utama. Tengku Mahkota Pahang zahir kebimbangan aktiviti ketenteraan di kawasan kepulauan. Dua wisel pukat tunda ceroboh Taman Laut Pulau Tioman ditahan. Berita sepenuhnya. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah iaitu Din Al-Mustafa Billah Shah mengambil berat akan aktiviti latihan ketenteraan Angkatan Tentera Malaysia ATM yang hendak dilaksanakan terutamanya di kawasan kepulauan di negeri Pahang. Menerusi kenyataan media hari ini, Baginda menzahirkan kebimbangan bahawa aktiviti ketenteraan tersebut akan menggugat ekosistem alam sekitar, flora dan fauna. Baginda tidak menolak aktiviti ketenteraan bagi meningkatkan kemahiran dan pengalaman para pegawai dan anggota tentera, namun aktiviti ketenteraan tersebut mestilah dilaksanakan dalam keadaan yang terkawal serta bertanggungjawab, selamat dan harmoni dengan alam sekitar dan semua pihak. Justeru Baginda bertitah agar pihak ATM dan semua jabatan serta agensi berkaitan menyembah maklum dan mendapatkan perkenan Sultan Pahang terlebih dahulu sebelum melaksanakan sebarang latihan dan eksersais ketenteraan di negeri Pahang. Pelajar kelas pendidikan khas integrasi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Damak di Jerantun, Syakir Nur Israf Saiful Nizam terpilih mewakili Malaysia ke pertandingan Global Information Technology Challenge for Youth with Disabilities GITC 2026 di Vietnam September ini. Syakir Nur Isaf yang mengalami masalah penglihatan melayakkan diri ke peringkat antarabangsa selepas mempamerkan prestasi cemerlang pada GITC 2026 peringkat kebangsaan di Seremban Negeri Sembilan yang berlangsung dari 4 hingga 8 Mei lalu. Pada saingan peringkat kebangsaan itu, beliau muncul johan kategori E-Combination Challenge, tempat ketiga E-Content Challenge serta dinobatkan sebagai peserta terbaik sekolah menengah bagi kategori ketidakupayaan penglihatan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Bahagian penguasaan Jabatan Perikanan Pahang menahan dua wisel pukat tunda Zon C yang sedang menangkap ikan dalam kawasan Taman Laut serta Kampung Juara Pulau Tioman semalam. Kejayaan itu hasil rondaan dan pemantauan berskala di kawasan perairan Rompin sedepekan yang menjadi lokasi utama aktiviti menangkap ikan di negeri ini. Pengarahnya Roslan Abu Hassan berkata, dua wisel tempatan yang berdaftar di Johor itu ditahan ketika sedang melakukan aktiviti menangkap ikan masing-masing pada 2.30 dan 3.15 pagi dalam kawasan Taman Laut dekat Kampung Juara. Katanya, kedua wisel disiasat di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 kerana melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan kurang dari 12 batu nautika bagi wisel Zon C. Sementara itu, Jabatan Perikanan Pahang kini berusaha mengesan individu yang terbabit dengan aktiviti menternak spesies ikan asing termasuk baung ekor merah yang boleh mengancam ikan tempatan. Pengarah Jabatan Perikanan Pahang, Roslan Abu Asam kata, pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara berkala projek ternakan ikan sangka bagi ngekang kegiatan penternak ikan baung ekor merah meskipun mendapat permintaan menggalakkan daripada pengguna. Jelasnya, tindakan tegas boleh diambil mengikut peraturan Peraturan Perikanan Pindaan 2024 membabitkan ikan baung ekor merah yang berkuat kuasa pada 1 Julai 2024. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Muhammad Azwan Azman. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan nampaknya sampai di sini saja untuk kita bersama lah yo. Dan kita tinggalkan rumah dengan lagu ini. InsyaAllah jumpa lagi pada hari esok. Assalamualaikum dan bye-bye.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.10 minit petang bertemu dengan Wawa di sini menemani anda hari Ahad dah kita 24 Mei 2026. Okey, 7 Zulhijjah 1447 Hijrah hari ini menggantikan Reef ya. Yang sedang bercuti dan jadi untuk anda mungkin ada juga yang orang kata dah mula bercuti. Nak nyambut hari raya Aidiladha. Hari raya Aidiladha gitu. Yang bakal menjelang tiba insya-Allah ya. Jadi apa-apa pun semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke kampung anda masing-masing ya. Dan terima kasih juga buat rakan saya tadi Awang kesorangan lah biasa hari Ahad kan bersama dengan anda di zon apa khabar weh 2 hingga 6 petang, kini di zon nurani 6 hingga 9 malam. InsyaAllah sejak lagi 6.30 kita ada klinik sempurna ibadah dan juga nanti masuki jam yang kedua 7.14 azan maghrib ya, bagi yang berada di Kuantan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya diteruskan dengan cantiknya iman, bacaan Al-Quran dan juga tazkirah kita untuk hari ini. Dan juga tepat jam 8 malam kita ada khabar ringkas dari unit berita ehwal semasa Pahang FM. Kemudian memasuki jam yang terakhir juga kita ada marathon hits music tanpa henti untuk anda dan juga azan isyak 8.29 minit malam. Dan kita akan ke Wisma Berita RTM tepat jam 9 malam untuk utama 9 malam. Dan juga masa yang sama saya akan mengundurkan diri dan konti ini akan diambil alih oleh rakan yang seterusnya di Zon Inspirasi.

0: hujan mungkinlah kan, sebab ada sejuk juga sikit, dan juga apa juga orang kata keadaan cuaca di tempat anda, sediakan payung sebelum hujan. Okeylah, kita nak buang masa sebab kita nanti nak klinik sempurna ibadah 6.30 kan. Kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya untuk anda terus mendengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan
1: Pang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Okey, Radio Sabah FM, satu pilihan. 6.30 petang, tepat jam 6.30 petang. Kita sama-sama nak dengarkan Klinik Sempurna Ibadah untuk hari ini dengan tajuknya Makan dan Minum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila mendengar Pahang FM dirahmati Allah sekalian. Bertemu lagi dalam slot Klinik Sempurna Ibadah, menjemur bicara tentang adab dan juga sunnah, ya, semasa kita makan berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah tuan-tuan, Rasulullah ajar kita supaya menjilat jari sesudah makan. Ya, sebelum dibasuh tangan ataupun sebelum disapu dengan sapu tangan. Maknanya tuan-tuan, ini sunnah ni. Sebuah hadis tuan-tuan daripada Ka'ab bin Ibni Malik. An Ka'ab bin Ibni Malik radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Apa maksud hadis ni tuan-tuan? Rasulullah beritahu daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari dan beliau jilat jarinya sebelum beliau sapu atau membasuh. Maknanya dimakan tiga jari tiap makanan. Kalau roti tuan-tuan, ya, kita makan roti, makan kuih, tiga jari. Kalau makan nasi tu lebih daripada tiga jari tak masalah lah. Ya, kalau makan tiga jari kan letih pula nak habis sepinggan nasi. Jadi tuan-tuan tengok, ya, Rasulullah ajar kita ni, ya, ada munasabah dia. Ya, tengok jenis makanan. Jadi maknanya sebelum dibasuh, ya, Rasulullah jilat dulu jari dia tu. Kita jangan malu tuan-tuan. Kita hari ni malu bila kita makan nak kalau majlis rasmi, dengan orang besar, dengan orang hebat, orang glamour, tempat pula ganas-ganas sikit, ada lampu lelak-lelak. Kita termakan tuan-tuan nak jilat jari, kita takut orang kabur kita ke bulu. Rasa malu nak ikut sunnah Nabi. Rasa perbuatan itu memalukan kita. Inilah silap yang besar tuan-tuan. Kita kena bangga bila kita ikut sunnah Nabi. Tapi tuan-tuan, jilat jari itu adalah adab dia pula. Ya, jangan habis lima-lima jari itu masuk dalam mulut. Kepat pula, bukan sakit jilat, kepat lagi ada. Ya? Ha, jadi maknanya jilat itu mereka nampaklah keadaan sopan dan beradab. Kemudian tuan-tuan, Rasulullah juga mengajar kita supaya memungut makanan yang jatuh. Yang jatuh daripada pinggan kita, sebab siapa tahu mungkin makanan jatuh itu mengandungi berkat. Itu, kalau jatuh atas meja tuan-tuan, meja itu bersih gitu. Tapi kalau jatuh atas tanah, pasir apa semua, itu tak payah. Ya, maka Rasulullah ajar kita mengambil makanan yang jatuh, yang kita mampu nak bersihkan. Ya, kemudian kita makan balik. Ini sabda Nabi dalam sebuah hadis, An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fi luqmatin qala fi luqmatin saqatat qal falyakhudha falyumit ma kana biha min adha thumma liyakulha wa la yada'ha li shaytan fa idha faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Hadis rawahu al Imam Muslim. Apa maksud ni tuan-tuan? Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW berkata tentang makanan yang jatuh ke bawah, hendaklah diambil yang jatuh itu lalu dibuangkan kotoran yang ada pada makanan itu, kemudian hendaklah dimakan dan jangan biarkan makanan itu untuk syaitan. Dan apabila telah selesai makan, makanlah dijilat ya anak-anak jari kita, kerana sungguhnya tidaklah diketahui yang mana makanan itu yang mengandungi berkat. Ini tuan-tuan, kalau jatuh makanan ini boleh dibersihkan, kita bersih tuan-tuan, ya, buang habuk dia, ini tiup, ini kemudian kita makan. Ada setengah orang kabur, ambil-ambil darah, kata dia. Kumai tengah mesyuarat, tak ada manjak lagi. Ya, makan-makan. Ya, bukan masalah kumai, tak ada mesyuarat tuan-tuan. Ya. Ini Nabi ajar, ya, kita bersihkan. Ya, manakala hak melekat dah basuh apa semua kena tanah tu, mana kopi, hak belah yang kena tanah tu. Selagi mana hak benda boleh makan tu, kita makan. Sebab Rasulullah kata, jangan biarkan makanan itu untuk syaitan. Dan bila selesai makan, maka dijilatlah anak jari kita. Ya, kenapa tuan-tuan? Kita tak tahu berkat makanan duduk di awal ke duduk di akhir. Duduk hak pada jari ke hak pada hak jatuh tu tuan-tuan. Jadi, ya, moga-moga tuan-tuan, kita menjaga adab ini, sunnah ini. Sebab itulah ajaran Nabi SAW. Jangan malu nak buat. So, kita, wuih, apa lu dia ni? Ya, berkira sangat hak jatuh pun nak kutik. Jangan. Ya, jangan kita menganggap begitu. Sebab ini adalah ajaran Nabi SAW. Yang kita yakin tuan-tuan, bila kita buat, ya, kita akan dapat berkatnya, dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita nak laksanakan dalam keadaan ya penuh kesopanan dan juga tertib. Sila mendengar Pahang FM dirahmati Allah sekalian. Kita ambil dalam bab kesopanan ya ketika kita minum. Itu dah bincang dah ya dalam bab makan ni, insya-Allah kita cerita dalam bab minum. Bukan suruh makan puas-puas minum puas-puas dah. Ya, maknanya kita nak jaga adab kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tuan-tuan, kita nak minum ni guna gayanya, kita nak minum ikut sunnah Nabi ni, pertamanya, ya, kalau kita nak minum air, jangan minum sekaligus saja. Hendaklah kita minum guna gaya seteguk-seteguk atau dua teguk-dua teguk. Ya, contohnya kalau kita ada gelas, ya, kita minum ya, gong sekali letak dulu, ataupun gong dua kali baru kita letak. Lepas tu nak sama lagi. Mana jangan tuan-tuan kita minum ya, kalau satu gelas besar tu, nak kalau air buah gelas besar tu, ada setengah orang tu punyalah haus, hanya mungkin dia balik main bola ke ya, satu gelas besar tu seteguk aja, gok habis. Jadi tuan-tuan tu tak boleh ya, tidak mengikut sunnah ya, buruk ngat gayanya. Ya, kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita yang menerusi hadis ya, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tashrabu wahidan kashurbil ba'id, walakin ishrabu mathna wa thulatha, wasammu idza antum sharibtum, wahmadu idza antum rafa'tum. Hadis rawahu Tirmizi. Jadi hadis dari Ibn Abbas ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, janganlah kamu minum sekali teguk aja seperti unta minum air. Orang guna gaya lah tuan-tuan, unta minum air, minum seteguk aja, terus aja. Ya. Jadi minumlah dua-dua atau tiga-tiga. Jangan terus tuan-tuan kita gong sekali habis. Maknanya minumlah kita teguk dua kali, kemudian kita pisahkan apa gelas daripada mulut kita ya, bernafas, kemudian ya, kita sambung lagi ya, dua teguk ya, ataupun tiga teguk ya, gong ha. Apa kemudian pisah dulu, kemudian sambung lagi ya, sikit-sikit gitu, dan bacalah bismillah bila kamu hendak minum, dan sebutlah alhamdulillah bila kamu telah selesai minum. Tuan-tuan, ini ada hadis ya, hadis sahih. Yang dirahmati Allah sekalian, janganlah ya, kita pula suka minum dari tempat air ya, dari tempat air bekas hak besar ni, maksud dia seperti apa, macam cerik, dengan contoh guna gaya hak yang dilarang kita meminum terus daripada mulut cerik tu ya, kalau orang kampung panggil kesio ya, cerik tu kan ada muncung tu ha, macam teko punya muncung tu, terus kita kepak ya, muncung cerik tu masuk dalam mulut, la ilaha illallah, wuduh sangat tuan-tuan. Tapi kalau nak minum guna gaya, tuanglah dulu dalam apa, dalam bekas ya, dalam bekas kecil ya, cawan ke, gelas ke ya, mug ke hang sekarang ni kan ha, jadi barulah kita minum. Sebab apa lima datangnya larangan ni tuan-tuan, tengok dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashraba min fi siqai wal qirbah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang ya, seseorang minum dari mulut tempat air itu, tempat air bekas air besar tu, ataupun daripada kirbah ya, kirbah ni tuan-tuan kalau kita belajar dalam bahasa Arab ni macam satu bekas ubat pada kulit gitu. Ya, dia ada muncung corong dia tu. Ha, janganlah tuan-tuan kita kepak gitu, ataupun kita balik ke rumah tuan-tuan, hak semakna dengan hadis ini. Ya, air duduk dalam jak ya, atas meja makan, meja makan kat ruang tamu, tengok air dalam jok ada, gelas ni dapur, malah kita nak berlari ke dapur, kita buka aja ke penutup jok tu, kita terus minum ya, dengan misal-misal sekali tenggelak ya, dalam apa, dalam jok tu ha, wuduh sangat ya, perbuatan ini banyak sebab tuan-tuan ya. Pertama antaranya bila kita minum tu ya, maknanya kalau orang lain pandang tuan-tuan ya, maknanya tak sopan sangat. Sebab orang lain pun nak minum juga daripada air itu kemudian eh, mengkelai orang lain menengok. Yang keduanya, antara para alim ulama pernah mengulas masalah ni. Dia kata kalau kita minum direct tu daripada bekas besar ni, kemungkinan nanti dia akan tumpah, ia terjatuh ya, bayang kalau benda besar dan berat ya, kita minum tu kalau jatuh habis air tu. Ini antara sebab-sebab adalah tuan-tuan ya, ya, kenapa apa dilarang. Jadi maknanya perbuatan itu sebenarnya tidak sopan. Saya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, inilah peringatan yang kita nak cerita kepada apa bersama pada hari ini, bahawa ya, dalam buat minum pun kita ada adabnya. Jadi maknanya kita tengok sunnah Nabi ini adalah menepati fitrah manusia keseluruhannya. Jadi diingatkan balik tuan-tuan, minumlah air daripada gelas ya, maknanya dituanlah gelas dulu ya. Yang kedua, hendaklah kita minum ya, seteguk-seteguk ataupun dua teguk ya, sedikit demi sedikit, jangan ya, minum terus ya, keseluruhannya. Saya dah mendengar panggil FM rahmati Allah sekalian, kesopanan ya, adab kita bila kita minum. Kalau kita minum, jangan menghembus nafas ya, semasa kita minum, bernafas ketika minum ha, tentunya kita minum tu ya, maknanya sampai kita hak malah kita nak memisahkan mulut gelas tu, bibir mulut gelas daripada bibir kita, mana minum bernafas perah dalam air tu kan. Ha, kadang-kadang bergelombang jahil dalam gelas tu, kena nafas kita ni. Kalau kena ada tak hidung kering ke, jatuh lain guna gaya kita tak sedar. Jadi maknanya dilarang perbuatan itu. Sebab kalau sudut sains pun tuan-tuan kita tengok ya, bahawa nafas manusia yang keluar daripada paru-paru ni melalui hidung ni, dia mengandungi karbon dioksida. Mana benda hak yang tak molek. Ya, kalau hak yang kita sedut ni tuan-tuan, hak yang dibebaskan oleh tumbuhan namanya apa, oksigen. Jadi kalau kita sembuh ke air tuan-tuan, ya, benda tu adalah ya, tidak molek untuk apa, untuk tubuh badan kita. Kemudian seterusnya kita tengok pula bagaimana sunnah Nabi, bahawa ketika Rasulullah dia minum air ini, dia bernafas ya, sebanyak 3 kali mandi dipisahkan. Ya, gelas daripada bibirnya, contoh diminum, ya, beberapa teguk, kemudian dipisahkan, dia bernafas macam biasa, kemudian disambung lagi minum, ya, kemudian ya, dia bernafas, bukan bernafas dalam gelas itu. Ya, mana jauhkan gelas daripada mulut kita, ya. Taklah jauh sangat tuan-tuan, janganlah kita orang kata nampak ngat malasnya. Bukanlah gelas tu kita hantar jauh, ya, masih lagi pegang di tangan. Ya, jadi tuan-tuan, kita kena ikut ya adab yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini terangkan ya, dalam sebuah hadis an Anas radhiyallahu anhu qaal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan wa yaqulu innahu arwa wa abra wa amra. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas ketika baginda minum ya adalah sebanyak 3 kali. Ya, maksud dia bukan bernafas ya ketika gelas masih lagi di mulut, maknanya dia dijauhkan daripada mulut ya, bernafas kemudian baru disambung minum sebanyak berapa kali tuan-tuan, ya 3 kali. Dan baginda bersabda, sesungguhnya yang semacam ini ya, itu adalah lebih memuaskan dan lebih meringankan isi perut. Ha, kalau kita teruk langsung tak pernah bernafas tuan-tuan, bahaya ya, ya menyebabkan perut kita jadi mudarat ya, kadang-kadang tuan-tuan menyebabkan kita jadi sesak nafas ya, kadang-kadang itu kadang menyebabkan kita terbelahak ya, kalau kita terbelahak tuan-tuan bayang, kalau air peluk keluar ke hidung ya, merah pedih biji mata, berair mata kita ya, sebab apa, itulah akibat kalau tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan jangan lupa ya, di penghujungnya, bahawa pastikan kita minum dengan tangan kanan ya, minum dengan tangan kanan, jangan sekali-sekali minum dengan tangan kiri. Kalau sunat kita makan tangan kanan, maka begitulah adab sopan kita sunnah ikut Rasulullah, kita juga minum menggunakan tangan kanan. Sudah mendengar panggil FM rahmati Allah sekalian, ia dalam bab ya, sunat selepas makan dan minum ni kita nak buat apa. Jadi sesudah selesai makan dan minum, maka kita disunatkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya tuan-tuan kita sebut alhamdulillah. Akan bagus tu tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang lah makan banyak tu satu hal dah. Ya, dah lah makan banyak, lepas tu payah sangat lah nak memuji Allah ni. Kok sedap macam mana makanan tu, kita payah nak puji Allah. Hak kita sama-sama puji ni, kita puji makanan. Ya, kadang-kadang hanya setakat puji orang hak buat makanan. Kalau kena makanan sedap tu, hamulah, popalih lah sedapnya. Kena pula makan gula seru, ya sambal hitam, ya, gula tempoyok baru pula punya lah wangi, hamul, menyandar kita. Kita duduk sebut hamul, gitu aja. Tapi alhamdulillah tak tersebut. Kadang-kadang kita duduk puji ke orang hak tu, kau masak sapu lah, masak ni sedapnya lah. Ya, mak boleh tak benda masak gini sedap gini mengenya. Ya, dia berborok panjang. Tapi tuan-tuan, nyebut alhamdulillah payah sangat. Berat sangat ke kita nak puji Allah. Sedangkan faedahnya tuan-tuan kita dapat, ya pahala ya Allah Ta'ala beri pada kita. Kita ambil satu tuan-tuan, ya, sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfi wala muwaddi' wala mustaghnan anhu rabbana. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Abu Daud. Maksudnya lah daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bila telah mengangkat hidangan, ya maknanya hidangan itu dah selesai dah, ini dimakan, maka baginda mengucapkan apa? Alhamdulillah katiran tayyiban mubarakan fi. Ya, segala puji-pujilah bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya. Baik lagi diberkati. Ya, tidak menghendaki dicukupi orang dan tidak boleh dititipi orang dan tidak memerlukan pula ditolong orang, wahai Tuhan kami. Mana Allah ni tak berajar ya, pada orang lain. Allah ni tidak memerlukan pertolongan orang. Semuanya puji-pujian bagi Allah yang maha sempurna tuan-tuan maksudnya. Ya, maknanya apa, Rasulullah puji Allah Subhanahu Wa Taala setelah ya selesai menikmati makanan. Dan tuan-tuan syaratnya kan, kita ni yang meletakkan syarat nak puji Allah ni sebut alhamdulillah ni kalau makanan sedap. Woi, kalau makanan sedap alhamdulillah 10 kali sekejap. Ya, cok sedap alhamdulillah. Kalau lauk tak sedap kan muncung je, macam muncung ikan todak. Dia masak je. Walaupun 3-4 pinggan jalan juga, aku tak sedap pun. Tapi rasa perah dalam hati tu, sampai tak nak sebut Alhamdulillah. Dan tidak juga syarat kena sedawa. Dah kalau kita makan tuan-tuan, berpinggan-pinggan, lepas tu tak sedawa. Panas je, tak sedawa. Adakah kita tidak perlu sebut Alhamdulillah? Tak sedawa pun tuan-tuan. Setelah selesai makan, sebut Alhamdulillah. Kadang-kadang sedawa ni tengah malam kan bawa sedawa, nak tidur itu dah jauh daripada perintah makan. Maknanya selalu je lepasnya makan, lepas minum, terus kita sebut Alhamdulillah. Itu paling kurang tuan-tuan. Itulah tuan-tuan apa, menunjukkan bahawa kita ni mensyukur nikmat ya Allah anugerahkan kepada kita, lalu kita bersopan dengan Allah Ta'ala. Kita tengok pula dalam satu bab lagi, bahawa kita ni kalau makan jangan makan seorang-seorang, kena makan ramai-ramai. Tuan-tuan sebenarnya hak Nabi beritahu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ta'amul ithnaini kafi thalatha wa ta'amul thalatha kafi al-arba'ah. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, makanan yang berdua mencukupi untuk tiga dan makanan yang bertiga mencukupi untuk empat orang. Mana tuan-tuan? Jangan kita bimbang, Allah turunkan berkat. Kalau kita makan ramai-ramai, kalau ada tetamu ni, insyaAllah untuk dua cukup tiga orang. Untuk tiga cukup untuk empat orang. Jangan terbalik pula. Tengok orang idam makan. Kalau setakat ini kita padakan seorang aja. Pada orang tu ini cukup untuk tiga orang ni. Ada padakan seorang aja. Jangan kabur gitu tuan-tuan ya. Jadi maknanya berkatnya Allah turun makan. Untuk dua orang boleh cukup tiga. Untuk tiga boleh cukup. Boleh cukup empat. InsyaAllah kita sambung bicara di slot akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Malaysia.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kutip, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa. Bersih

0: Hang FM Mutiara Kata. Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
3: Izinkan aku menafaskan kata, bicara hati.
4: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
2: Bersama Pahang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah, kadang-kadang kita lalu depan orang tanpa kita beri salam. Sedangkan salam itu adalah sunnah yang sangat besar nilainya. Rasulullah bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak sempurna iman sehingga kamu saling berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan sesuatu? Nabi menyatakan, sebarkanlah salam sesama kamu. Hadis riwayat Muslim. Salam ini sidang pendengar bukan sekadar ucapan, tetapi ada doa keamanan, doa berkasih sayang dan doa ukhuwah sesama kita. Rumah yang hidup dengan salam akan lebih tenang. Moga kita menjadi orang yang ringan memberi salam dan menggembirakan hati manusia. Maka lepas ni kita jumpa orang Islam sesama kita, ayuhlah memberi salam. Assalamualaikum.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Farid bin Jamaluddin. Beliau akan membaca surah Hud bermula ayat 1 hingga ayat 12.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakim.

0: ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Farid bin Jamaluddin dari surah Hud bermula ayat 1 hingga ayat 12.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita sebut tentang rezeki, apa agaknya yang terlintas di fikiran kita? Mungkin yang kita bayangkan ialah gaji, kemudian kita dapat bonus, kita dapat gaji bulanan, pendapatan bulanan. Seolah-olah rezeki itu hanya pada angka. Sedangkan pada hakikatnya, rezeki itu jauh lebih luas daripada sekadar wang. Cuba kita renungkan sejenak. Hari ini kita masih bernafas, sebenarnya itulah rezeki. Hari ini kita masih sihat, itu juga rezeki. Hari ini kita masih ada keluarga, itu juga rezeki. Tetapi kenapa ya, kita hanya rasa cukup bila duit kita bertambah? Dan inilah yang sebenarnya yang kita perlu ubah, daripada melihat rezeki sebagai apa yang kita dapat kepada melihat rezeki sebagai apa yang Allah SWT dah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, dan di langit terdapat rezeki untuk kamu dan apa yang dijanjikan kepada kamu. Az-Zariyat ayat 22. Maknanya, rezeki itu datang daripada Allah, bukan semata-mata daripada pekerjaan kita. Dan bila kita yakin Allah sebagai Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki, kita akan mula rasa tenang, kerana kita tahu bahawa apa yang telah ditentukan untuk kita tidak akan tertukar, dan apa yang bukan milik kita tidak akan sampai kepada kita. Kadang gaji kita besar tapi hati kita sempit. Kadang gaji kita kecil tetapi hidup kita senang lenang, tak ada masalah. Dan di situlah sebenarnya kita belajar bahawa rezeki bukan pada banyaknya tetapi pada berkatnya. Dan sekarang ini mari sama-sama kita cuba untuk buat suatu latihan yang ringkas. Kita sebutkan dalam hati kita apa tiga rezeki yang Allah beri kepada kita pada hari ini. Apa tiga rezeki yang Allah berikan pada aku pada hari ini? Mungkin udara yang kita hirup, mungkin senyuman kita melihat anak-anak kita, mungkin ketenangan hati yang kita rasakan sekarang ini. Dan bila kita mula nampak rezeki yang kecil, hati kita akan berhenti untuk merungut dan mula untuk kita bersyukur. Dan Allah SWT menjanjikan kepada kita, jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT, mana hari ini kita jangan sempitkan makna rezeki hanya pada gaji. Kerana jika kita hanya melihat duit sebagai rezeki kita, kita akan sentiasa merasa kekurangan. Tetapi jika kita melihat setiap nikmat sebagai rezeki, kita akan sentiasa rasa cukup. Dan hari ini bila kita bangun daripada tidur, cuba kita ubah satu perkara. Bukan tanya berapa aku dapat hari ini, tetapi tanyakan berapa banyak Allah sudah beri kepada aku tanpa aku sedari. Sekian dulu untuk kali ini. Moga kita menjadi hamba yang sentiasa melihat dan mensyukuri rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
2: Ya, dari Malaysia Bank FM, satu pilihan. 7.41 minit malam. Tadi kita bersama dengan Tazkirah, ya, bersama dengan Ustaz Azhar. Dan tajuk dia, rezeki bukan sekadar gaji. Dan nanti tepat jam 8, kita ada kabar ringkas dari unit berita Ewas Masa Bank FM. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi dengan anda ini, di mana program Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang untuk tahun ini akan diadakan pada 28 Mei. Dan bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah di Masjid Sayyidina Omar Al-Khattab, Tanjung Gahar, Lipis. Dan anda semua, terutama sekali lah warga Tanjung Gahai, dijemput hadir meriahkan program korban tersebut. Kita terus dengan lagu seterusnya untuk anda dengan Manbai, Kau Ilhamku.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

Pastesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, meling, meling. 8.5 minit malam dah kita. Okey, yang dengarkan kami yang berada dekat Temeloh, mungkin juga yang sama sangkatan dengannya di Rauk Bentong Bera, okey, 107.5 MHz, itu frekuensi kami. Juga berada yang dekat Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah pun sama lah ya, 107.5 MHz. Jadi untuk anda nak tahu frekuensi Pahang FM ni, cari ya, mudah aja. Dekat orang kata muka buku ataupun Facebook Pahang FM pun ada. Yang belum ikuti, boleh ikuti Facebook Pahang FM sekarang ya. Ada juga walaupun tu kata type saja carian dekat Google pun boleh juga frekuensi Pahang FM, nanti ada juga dikongsikan di situ. Tapi jangan risau kalau orang kata tak dapat dengar juga guna frekuensi-frekuensi yang ada kat kawasan anda kan, boleh juga guna telefon anda. Itu telefon sekarang semua canggih-manggih, anda boleh orang kata muat turun saja aplikasi RTM Click, muat turun percuma, dengar percuma, yang penting ada internet. Okey, jam ini kita nak masuk marathon hits music tanpa henti untuk anda, dan juga nanti di jam ini juga 8.29 azan Isyak ya, berada di kuatan juga di kawasan yang sama waktu dengannya, kita nak masuk marathon hits.
1: Marathon hits music tanpa henti.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita lalu depan orang tanpa kita beri salam. Sedangkan salam itu adalah sunnah yang sangat besar nilainya. Rasulullah bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan tidak sempurna iman sehingga kamu saling berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan sesuatu? Nabi menyatakan, sebarkanlah salam sesama kamu. Hadis riwayat Muslim. Salam ini sidang pendengar bukan sekadar ucapan, tetapi ada doa keamanan, doa berkasih sayang dan doa ukhuwah sesama kita. Rumah yang hidup dengan salam akan lebih tenang. Moga kita menjadi orang yang ringan memberi salam dan menggembirakan hati manusia. Maka lepas ni kita jumpa orang Islam sesama kita, ayuhlah memberi salam. Assalamualaikum.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Okay, Timbaland dan juga One Republic. Apologize buat kita 8.45 minit malam. Okay, sebelum saya nak undur diri, terima kasih juga buat rakan MCR ya, Puan Kamaria dan juga Puan Huzaima di bilik sebelah. Dan juga selepas ini ditemani dengan rakan yang seterusnya pula menemani anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12 tengah malam. Ya, yeah, insyaAllah mungkin Ashfri lah kot. Dan juga nanti tempat jam 9 kita ada utama 9 malam dulu dari Wisma Berita RTM. Jumpa saya lagi hari esok, ada lagi di Zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Kita ada Halaqah Usrati ya. Jam pertama topik kita menarik juga mengenai apa tanggungjawab kita terhadap ibu bapa yang setelah kematian. Kalau nak tahu pertanyaan pembincangan itu, boleh tunggulah pada hari esok pukul 6 petang di Zon Nurani ya, bersama dengan saya. Saya tengok ada dengan lagu seterusnya daripada Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore. Assalamualaikum, bye bye.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamadkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lebanon. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan Sergei itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Izzah. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik, Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun, pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mode Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard match Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hari ini Ahad dan sedara 24 Mei 2026 samaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita bersama di Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Nah, akan bersama dengan anda macam biasalah bila hujung minggu saja ada suara ini muncul. Ada udah cuti ke dan Mika? Kan semua dah cuti ke? Belum lagi. Esok asyik lagi ada yang kerja. Yang mana dia cuti dah selamat sampai ke kampung. Tak apalah, biarkan. Sebabnya nanti mungkin yang dah balik kampung tu dia dah terpaksa datang awal. Yang mana belum lagi balik kampung, dia relax dulu. Esok awal balik, lusa awal balik. Lepas tu panjanglah sikit dia mencuti. Begitu orang kata pertukarannya. Supaya kat kaunter tu tak kosong. Jaga. Sekarang ni banyak mata-mata. Okey, untuk anda semua. Okey, apapun terima kasih dulu untuk DJ Wawa tadi bersama dengan anda di Zon Nurani 6 hingga 9. Dan sekarang ni sehingga nak tutup siaran, saya pula akan bersama dengan anda. Okey, apapun, lagu-lagu raya rasanya hari ni ramai dah boleh main. Semua dah pasal lagu raya dah. Allahu Akbar, seronok demo. Kan bentang-bentang semua boleh. Taklah, lagu tu kena pilih-pilih lah juga. Sebabnya kalau orang tanya, ada juga orang tanya kenapa tak boleh pasal lagu apa, apa lagu-lagu yang ada berkaitan dengan Syawal, puasa, apa semua tu kita tak pasang lah ya. Sebab ni bukan bulan Ramadan, bukan bulan Syawal ya. Jadi kita tak pasang, tak kena lah timing dia. Tapi ada lagu raya yang kita boleh pasang, yang ni dia tak disebut pun bulan Ramadan, dia tak disebut pun Syawal, dia just sebut raya. Kan contoh lagu raya apa, macam raya aku patut, macam tadi dia jawab pasang lagu Nabila Razali, tak silap raya mana tu kan. Nak balik, nak balik kampung, kampung siapa dulu. Sampai ke raya haji dia bergaduh. Nak balik kampung siapa kan. Tak kisahlah ya. Apapun tak ada semua, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Yang mana sedang makan, selamat menjamu selera lah. Yang mana dah pun kata kemas-kemas baju, simpan baju, bukan apa, nak kemas awal-awal tak kalut kan. Tak apa, teruskan. Sambil-sambil itu juga kita hiburkan anda dengan lagu-lagu yang kami sajikan yang terbaik untuk malam ini. Jom kita nak layan dulu lagu ini dia. Kita layan lagu Hindustan dulu terlebih dahulu. Hole hole. Tahu lagu apa tu? Hole hole dil mar gati hai. 5 FM Satu Pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: tu elok-elok. Jangan pergi jauh-jauh ya.
1: Melah-melah. Beraninya bagi anak kau tu main tengah jalan tu. Dia kereta banyak lalu-lalang tu aku tengok. Bahayalah ya, Melah.
0: Alah kau Nesa. Serba-serbi nak takut. Lagi pun budak-budak ini dah besar. Kalau nampak kereta tu mengelok je lah.
1: Ya Allah Melah. Senangnya kau cakap. Kalau apa-apa jadi kat anak kau tu macam mana Melah? Jalan raya ni bukannya tempat main. Suruhlah dia orang tu main kat tempat lain tu. Orang cakap cegah sebelum parah.
0: Esa, orang kalau dah nampak budak-budak main tepi jalan, perlahankanlah kereta. Nak bawa lala tu nak pergi mana? Takkanlah benda macam itu nak kena ajar. Biarlah dia mana main. Kita nak sambung cerita ni. Ha, semalam kau tahu anak si Melati tu.
1: Kenapa nak hilang balik tu? Kenapa tu?
0: Esa, anak aku Esa.
1: Ya Allah, melah.
0: Esa, anak aku.
2: Awasi anak anda.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Itu dia nombor pemasaran dekat Pahang FM ni. Anda boleh contact terus ya, di sana kalau anda nak iklankan produk anda dengan kami, okey. Apapun untuk anda semua, selamat kembali. Kau nak kongsikan bersama dengan anda ni. Yang mana tahun ni balik, balik tak apalah. Yang mana tahun ni tak balik raya, tak balik sebabnya ikut rumah Pahang, macam mana tak apa. Petang lagi kat Lipai. Ni ada satu program korban perdana peringkat negeri Pahang dan Makmur tahun 2026 akan diadakan pada 28 Mei 2026, iaitu kalau ikut Kai Kamih lah, 11 Zulhijjah 1447 di bertempatnya di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahar, Lipeh. Dijemput warga Tanjung Gahar dan yang berdekatan hadir memeriahkan program korban perdana peringkat negeri Pahang ya, di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahar, Lipeh. Yang mana kadang-kadang kita yang belah-belah Lipeh, belah-belah Lipeh, belah-belah mana lagi, dekat dengan Rauk pun boleh, tak ada kan, Bentong pun nak pergi, Karak pun nak pergi, tak ada masalah, pergilah ya. Muazzam pun pergi je kalau pergi, tak ada masalah, tak ada halang ke, pergi je. Nak memeriahkan, nak mengimarahkan itu ya, tak apa, semoga selamat sampai. Okey. Jangan lupa 28 Mei 2026 di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahar, Lipeh, korban perdana peringkat negeri Pahang dan Makmur tahun 2026. Terdengar Pahang FM, satu pilihan.

Jangan lupa temu janji kita hari Ahad pukul 10 hingga 11.30 minit malam. Dengarkan sebuah drama misteri serta pengalaman sebenar dari pendengar Pahang FM. Di akhir rancangan,

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
0: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM,
0: satu negara, pelbagai budaya,
1: satu suara, satu jiwa.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Sasa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku

0: dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Hei, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temeloh 107.5 MHz.
3: Temeloh Bandar Titik Tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepek. Tempat kau memehema berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Brescia. Vorhang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Esa Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya Maha Pengampun segala dosa yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: New Glacier.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Wuri Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan untuk 6 jam berikutnya, sudah tentu setiap hari Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan kan. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Duit banyak badan tak sihat, terbaring je pun tak guna juga. Jadi kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Ada juga yang mengadu tak sihat. Makan ubat, jangan lupa. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Ada yang nak tidur ke? Yang nak tidur tak apalah kan, mungkin letih, tidurlah. Tapi yang tak boleh nak tidur, jangan tidur. Kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk ke akaun TikTok. Kita dapat bersembang-sembang. Kalau dulu dapat dengarkan suara penyampainya je, macam mana rupa Nun Alif Zain Alif ni ataupun Abang Manis ni kan. Tapi sekarang zaman dah moden, dah canggih, dah boleh dah tengok dah. Oh, inilah rupanya. Handsome tak ada, Manis tu ada. Gitulah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang mencari rezeki di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, semua kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Begitulah, mantap. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hari ini 8 Zulhijjah, 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ada yang dah sampai ke kampung halaman, dah sampai belum? Ada yang dah sampai dah, alhamdulillah. Yalah, cuti sekolah dah bermula kan. Dapatlah balik ke kampung halaman lebih awal. Jom layan lagu-lagu terbaik daripada penyampai-penyampai Nasional FM. Ini dia, Nak Lagu Raya untuk anda.

0: balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu.
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik

Semalam Bumi Putera Rokas dengan aku hanya serangga. 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. 25 Mei 2026. Ada yang tengah termenung jauh. Pasal lampu termenung jauh. Saya ini nak melakukan perubahan, bang. Lakukanlah. Perubahan diri itu sebenarnya memerlukan perjuangan, tau. Bukan dengan sekadar duduk diam je. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkanlah keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. InsyaAllah perubahan itu akan membawa kejayaan kepada anda. Mudah-mudahan, ya. Oh ya, satu gempa bumi sebenarnya, gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 9 malam tadi, ya. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan juga 126.7 darjah timur, iaitu kira-kira 57 km timur laut dari Gingog City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km, dan juga penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kita doakan semoga dana raya haji ni, dana raya korban, tak adalah bencana-bencana alam yang berlaku terutamanya dalam negara kita, ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan apa yang terbaik untuk negara kita. Cuaca tempat anda semuanya macam mana? Okey semua? Ada yang katanya panas, ada yang hujan. Kalau dilihatkan ataupun diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, termasuklah di Kelantan, di Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerlan, Lipis, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman Sipitang, Tenom, Nabawan dan juga Geningau, Tawau dan juga Sandakan, termasuklah Kinabatangan, Batangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Mana ada geng-geng berhantu saya? Mana geng-geng saya ni? Yang ada belum ramai lagi melaporkan diri. Tapi adalah yang dah melaporkan diri. Nenek Ani terutamanya, eh. Muhammad Muhaimin, UPS dari Kuala Terengganu, Juria Jaafar, Encik Burger dan juga rakan-rakan ada. Anjam, Jali, Tajib, Saril, Faiz, Nuah, Jua, Ajib, Kulai Johor, Abang Jeje Gemas, Mami Zahidah, Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, Nazri Yahya, Razak Balangi, Jamal Aloha, Ita Rozaya, Sumadat Sabah melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh, Terengganu dari dari Terengganu, Muhammad Yusof melaporkan diri. Iza KBI, Kuantan, Biah-Biah, Sadung Jaya, Semarang, Sarawak, Nolia Ramli, Lia, Piki, Amin, Syazwan Arif, Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid juga Tuan Ahli, Faizal, Faizal Mustafa dari JB, Nek Mas berkata selamat pulang anak-anak perantau semua dalam perjalanan. Ya, betul. Ada yang tengah dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidiladha pada waktu begini, kan. Muhammad Jasni Mon, Mazura Rahman, kita ada Princess Sue, Timbul Tawau, Fiza Riza, Rang Rodong katanya menghala ke Teluk Panglima dari Tanjung Langsat, Janet Zai, Tunduk Tafilip Maling, Fazia G, Zuhar Ju, Hazmizi Abdullah dari Puchong, okay, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Muhammad Izzuan dari Kulim Kedah. USOMC katanya luncur terus serayan sampai subuh. Ya, betul. Dan tadi yang tidur Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Azna Hazrani dari Jeranta, Lin Roslinda, itu antara yang terawal hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya ni? Tak masuk lagi pun dekat dalam live TikTok ni. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini Nun Alim Zai Alif, Nasional Kian Buruhantu, segmen nombor 1 tengah.

Research dengan pasti membawa kita ke 12.50 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemu ke National FM. National Game Buruh Hantu di sini. Bertemu pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Oh ya, lagi 2 hari kita nak menyambut ID Adha kan. Saya tahu ramai yang atas dalam yang dalam perjalanan sekarang ini, yang atas jalan raya tengah nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Ya, semoga selamat sampai ke destinasi. Ya, bagaimana dengan sempadan-sempadan negara ID Adha ni? Tiada kompromi sebenarnya. Kerana keselamatan sempadan Malaysia Thailand terutamanya dipertingkatkan sempena perayaan ID Adha. Tiada cuti, tiada kelonggaran. Sentiasa dipertingkatkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Komander Gerakan Am Jabatan Keselamatan Dalam Negara dan juga Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SSC Ahmad Razi Hussein, yang menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Jadi Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Rondaan melibatkan sekatan jalan raya dan juga pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan juga pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif yang dipergiatkan ya. Jadi tabik spring lah untuk mereka yang tidak bercuti raya, berkorban jauh daripada sanak saudara, jauh daripada keluarga, jauh daripada anak dan isteri. Demi memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin, tabik spring satu kali mereka yang bertugas dalam keselamatan. Tapi jangan lupa juga kaki tangan hospital pun tak cuti juga kan. Betul, doktor, nurse. Kalau doktor, nurse bercuti, apa nak jadi dengan hospital tu? Setiap hari, setiap masa ada orang sakit. Jadi sama bertugas juga mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Okay, geng-geng berhantu, terima kasih hadir dalam live di Tau Persis Indah, Persis Indah. Mama Fikri, anak Antun, SMJ dari Sabah. Panggil ya Izora, Fiza Riza, ada Awin, ada Moose Exxon. Eti Susana, ada Wan Spawi, Chef Zek. Muhammad Haikal, Abin Nas, Abang Leri ni. Pang-pang-pang. Kita ada Ju, ada Akuza, Razliza, Wan Zin, Wan Yunus, ada Ina-Ina, Metal Sejati, Fain Liza, Yayang, Salina, Jamayah. Ramai-ramai ni kat ngaji ni. Awin, kita siapa lagi? Berada Amit, Asmali ni, Yati, Salina, Dei, Acik Anis, Ita, Airi, Zalina, Zek, Yaya, Rohaya. Kita ada Ismi Pal, Junaida, Ilyas, Yati. Kita ada siapa lagi? Ani dapat 3. Cik Puan 82, Norsha, Mama Aizi dari Kangar Police, Wati 77, Lavender Girl, Jun JR, Joe Tanker, Kaltek, pam pam pam. LPT Jam ni, Halo Kuala Lipis, Antar Minyak, ya Joe. Nanti kita tengok bagaimana keadaan jalan raya ya. Nur Cahaya juga turut bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu. Lagi siapa lagi? Ada H, ada Arms dari Polis hadir. Ayu Zaman, katanya selamat malam Abang Mani. Cik Pun, siapa lagi? Puan Kamsina, mantap. Jom terus beribu lagi lagu-lagu yang akan rancak. Ada yang kata nak lagu raya Sabah, lagu raya ada, lagu raya ada, Hindustan ada, dangdut ada, rock pun ada. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil ya.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Kebosanya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara. Launas dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita 1.8 minit pagi. Oh, dah pagi dah. Tadi tengah malam di masa pagi dah kan. Di jam yang kedua Nasional Kabar Hantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 25 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda.

You. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Hey, alhamdulillah, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang ke Gaza tu. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air, selamat tiba di Malaysia malam tadi, pukul 9, kira-kira pukul 9.30 minit malam tadi. Dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Al-Rabi Abdul Alim Al-Rabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki, pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai ataupun di Emirat Arab Bersatu, UAE. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Malaysia dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Dan ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung BC Global Sumut Flotilla, Datuk Seri Amiruddin Syahri, serta lebih 100 ahli keluarga, aktivis dan juga pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestin dan juga Allahu Akbar, sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin menyambut kepulangan mereka. Saya anggap misi ini berjaya. Berjaya meskipun mereka tak sampai lagi ke pantai Gaza, tetapi berjaya membuka mata dunia untuk kita terus menekan rejim Zionis Israel. Dan kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air. InsyaAllah Palestin pasti merdeka. Apa yang paling penting, kita doakan mereka dan kita mengharapkan Aidil Adha mereka dibenarkan untuk solat Aidil Adha. Sebelum ini kalau kita lihatkan waktu Aidilfitri, mereka tidak dibenarkan untuk solat raya Aidilfitri. Tapi Aidil Adha ni mudah-mudahan mereka dapat dibenarkan oleh rejim Israel untuk menunaikan solat Aidil Adha. Terima kasih juga rakyat Malaysia yang terus mendoakan rakyat kita, ataupun saudara Islam kita di Palestin. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, segala bantuan yang dihulurkan melalui jalan darat yang telah pun kita hantar baru-baru ini, melebihi 60 kontena. Alhamdulillah, semuanya daripada sumbangan rakyat Malaysia, sumbangan kerajaan Malaysia, sumbangan NGO dan sumbangan pelbagai pihak telah pun dihulurkan. InsyaAllah pelbagai sumbangan lagi akan kita hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Fiza Syazwina melaporkan diri. Ada Hamizah Menai, Tok Misai, Desaru Kurma Jingga, Cik Zah, Khairul Azri, Nizam Rahim Ibrahim, Yusran Zainal, Abang Lori, okay, Adik Lakostis Lumbar pun melaporkan bersama dengan saya. Ida TSK, Asya Memiana, kita ada Nur Aziza, Lara Saufi, Kazana, Putri Lilin, Zul Hakimi, Dayah sedang menjahit waktu ini, Roslina Azbi 80, Sania Muhammad, Kubu-kubu Beracun, Zawati, ramai lagi yang melaporkan diri. Siapa lagi, siapa lagi? Mantap semua. Tiba-tiba like nyumpa kasih mantap tau. Salina juga turut hadir. Poksi hadir. Wafi, saya dengar tiap-tiap malam. Mantap. Azrai, Remy 78. Okey, jom terus beribur. Ramai yang tak sabar nak raya. Ramai yang tak sabar nak raya. Tak apalah, saya hiburkan anda. Bagi semangat-semangat nak raya tu kan, menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarham JJ dengan Hari Raya Bahagia.

0: percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mendut.

Lagu ciptaan Jatin Lali, lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan. Mesti lagunya Yelaka Hayallah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Membawa kita ke 1.31 Bini Pagi waktu ini. Semuanya bergoyang mendengarkan lagu Hindustan, kan? Hindustan, dangdut, lagu rock keras semua hentak-hentak kepala. Tak apa, kita segar-segarkan mata. Baik, semua jemaah kita, 31,600 jemaah telah pun berada di Tanah Suci, Kota Mekah. Alhamdulillah, syukur. Dan kita doakan semoga jemaah kita dapat fokus pada ibadah pada kali ini untuk sempurnakan hajinya dan pulang membawa haji yang mabrur. Namun begitu, tabung haji juga terus memperkukuhkan budaya kebersihan dalam kalangan jemaah menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan juga program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026. Ya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan kedua-kedua program itu diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah jemaah haji dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Ia bukan saja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan juga kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang sari dengan semangat sebagai duyufur rahman ataupun tetamu Allah. Syukur. Jemaah-jemaah haji kita setiap tahun sebenarnya dipuji oleh kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kerana disiplinnya, kerana kebersihan yang kita laksanakan. Begitu juga kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun hadapan pula. Tahun ini kalau tak terpilih, tak apa. Kita doakan kita panjang usia, mudah-mudahan kita terpilih untuk ke Tanah Suci menjadi duyufur rahman bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Mudah-mudahan, insyaAllah, ya. Okey, geng yang beratus, semua okey lagi. Zabidah Yahya melaporkan diri bersama dengan saya, Jajar 83, Cik In, Azlan Abdul Wahid, Mrs. Vario sama bertugas. Dan Sadin, kita ada Miss Yati, Hawalina, Jurisel, Nur Azila, Nur Adila, ada Asrul, Nur Pining, Rabiatul Eliana, Nur Akis, Dek Tan, Abu Ya. Kita ada Maziha Pian, Putri Dalisha, Fikris Mampu Dua, Mak Cokoma. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Encik Senyum, Nur Hafida, Hema Sri Bunga, selamat bertugas dekat KKKA Brickfield, selamat bertugas Hema. Okay, salam kawan-kawan semua. Adrin Amin, ada Faizal, Asu Azizan, Dribble Lori TPC, Noraisha. Mantap semua. Yang berhantu BCB 1215 lapor diri Abang Manis lah. LPT laluan lancar, mantap. Adi Azriati juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Akil Mu hadir, mantap semua. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan selepas seperti biasa, melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya. Kita bukan bertukar diri kita, tidak. Mood kita, jiwa kita bertukar. Kita nak layan pada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan, sebab kenangan itu sentiasa hidup bersama dengan kita. Kenangan itu sentiasa ada bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada kenangan manis, pahit, ianya tetap akan ada dengan kita. Tapi kalau boleh, kenangan pahit itu jangan dikenang-kenang selalu. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi percayalah, kedua-dua kenangan, kenangan manis ataupun kenangan pahit, tetap meninggalkan pengajaran untuk kita. Tetap meninggalkan satu pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, yang mendewasakan kita, yang sampai sekarang baru kita kenal erti kehidupan. Kita dewasa dengan kenangan. Kita kecewa dengan kenangan. Kita gembira dengan kenangan. Semuanya ada. Air mata pun ada dengan kenangan. Macam-macam emosi, macam-macam perkara yang ada dalam kenangan tu, kan.
Tapi percayalah, kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab kenangan itu tinggalkan satu pengalaman. Pengalaman itu jadi cikgu yang terbaik, minta kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Kata, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya Deli Abdul Ferhat Najib dengan sebuah lagu Menentang Perjodohan. Lagu ini sebenarnya agak sedih sebenarnya, tapi saya percaya anda ada kenangan dengan lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Oki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. 2-2 minit pagi, kita berada di jam yang 1-2, jam yang ketiga sudah. Betul nak senang yang berhantu eh. Pertemuan hari Isnin yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan. Baik, raya korban. Ada yang rezeki lebih tahun ni dapat buat korban kan. Alhamdulillah dikurniakan rezeki yang lebih, dapat berkorban, dapat mengambil bahagian untuk raya korban. Dan ibadah korban kalau kita lihatkan sebenarnya bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan saja kan. Jadi ianya sebenarnya satu lambang ketaatan lah, ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT. Dan kita mencontohi sebenarnya pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dan di sebalik setiap ibadah korban itu sebenarnya terselit hikmah yang mendidik jiwa kita untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya, insyaAllah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, hidup ini perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan pengorbanan itu memerlukan apa dia? Perjuangan. Dan perjuangan itu memerlukan apa dia? Ketabahan. Ketabahan, kesabaran itu memerlukan apa lagi? Memerlukan keyakinan kita. Jangan luntur keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan sebuah kebahagiaan. Itulah dalam kehidupan. Okey, cuaca macam mana? Kalau diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, baru saja dikeluarkan, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, di Pahang pula di Tanah Tinggi, Cameron, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri, Subi, Sebeluru dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah pula di pedalaman di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuar dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau serta Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semakin ramai melaporkan diri. Antaranya Masya Kafa melaporkan diri untuk saya, Maria Ariana Yana Simon Jaunis Masya, kita ada Saiful Nizam, si Ujang Degil, Lamal Lori, Pam-pam-pam, Dina Dino, Love Binky, Mizi 85, Syah Kalisha, Syam Nurin, Normira Amira, Dina Yusof, Fariza Talib, Danishka Ju, ada Marlina Yatim, Janggut Handsome. Janggut Handsome, ya, saya percaya tu, saya percaya. Jadi yang nak handsome tu belalah janggut. Alif ada, Husin ada, Alia Sweet, Muhammad Farid, Diamond 85, ada Lin 79, Asrul Boy, Nurul Aini, Cik Puan Harum Manis, kita ada siapa lagi, Pencinta Kedamaian, Rohatun, Masri Katim, Syahrizal, Mimi 85, Jack Sparrow, Norohan Awang, Kak Nayana. Okey, ramai lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Maznan 646 memberikan salam untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, terima kasih hadirnya. Rohani katanya terus luncur. AI California hadir, mantap. Ramai-ramai lagi hadir melalui live TikTok, melalui Facebook, Instagram dan juga apa saja platform media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Lagu daripada ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F, Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasional.

Lagu yang cukup syahdu dendangkan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ramai yang dah terimbau kenangan. 2.33 minit pagi waktu ini, ramai yang dah bangun. Alhamdulillah ramai bangun. Bangun nak buat kuih katanya. Bangun nak buat nasi lemak. Bangun nak buat macam-macam lagi. Nak buat lontong, nak masak kuah lodeh. Nak buat nasi berlauk, nasi kerabu untuk jualan awal pagi kan. Ada yang tengah buat kuih waktu ini, ya, mantap semua. Dekat rumah pun mencari rezeki tau. Jadi cari rezeki tu di mana-mana saja. Asalkan ada usaha, insyaAllah rezeki akan datang. Rezeki tak datang bergolek macam itu je kan. Yang tengah bekerja, tengah bertugas waktu ini, segar-segarkan mata terus. Jangan pula nak cari tempat, nak cari celah, kotak, nak tidur. Yang kerja-kerja, yang kerja di kilang kan. Apatah lagi mengendalikan mesin-mesin tu, berhati-hati tau. Jangan sampai terdalam. Saya banyak terima ataupun terbaca lah tentang kemalangan di tempat kerja kan. Kalanya sampai terputus jari, terputus tangan sebab terdalam ketika mengendalikan mesin-mesin yang ada. Jadi tolonglah ya, bagi mereka yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu, jangan sampai leka. Layan lagu-lagu terbaik, tapi jangan sampai leka dan fokus pada kerja anda. Baik, Kementerian Pendidikan KPM juga akan menegaskan komitmen akan berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi peralihan itu tidak menjejaskan penghargaan dan juga sokongan yang telah pun diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Selepas ini pelajar tingkatan 6 tidak lagi duduk di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi pelajar tingkatan 6 akan duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tukar saja, tukar ke pendidikan kementerian. Namun begitu, sepanjang tempoh pentadbiran di bawah KPM, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasakan pendidikan tingkatan 6, termasuklah penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar memilih kepimpinan sendiri. Dan insyaAllah pelajar tingkatan 6 akan terus diperkasakan di bawah KPT nanti. Dan saya percaya pelbagai inisiatif, pelbagai insentif dan juga pelbagai program akan dilaksanakan di bawah KPT dalam melahirkan anak-anak bangsa kita terus cemerlang dalam pelajaran. Mudah-mudahan rimba malam sama pagi untuk anda. Pija juga, Fida Pidot, ada Ida 75, Wakos Azman melaporkan diri bersama dengan saya, Jas Akbar. Dia kata kau tinggal baru baru lepas hujan, tapi layan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati, mantap. Roger 07, Suliza Liza putera bongsu. Kita ada siapa lagi? Ada Awi, Suhaimi Harun, Suhaila Misnan, Mastura Kaai, ada Oyen, ada Azza, ada Lalat Hijau, Cahaya Tol Pasar Borong, Azpa Ceras melaporkan diri, Rinova juga hadir. Sama lagi yang hadir bersama dengan saya. Ramai ni, ramai ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri kan. Semuanya tak boleh nak tidur kan. Geng-geng borang tu memang sukar untuk tidur. Percayalah, saya sudah pun bertahun-tahun bersama dengan geng-geng borang tu. Mr. Well, Encik Bongsu, saya dah bertahun-tahun dengan geng-geng borang tu tau. Saya tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Alangkoi juga terus bersama ya. Mizi 85 katanya tak boleh nak tidur bang, tak boleh nak tidur, kita luncur terus. Layan lagu-lagu terbaik menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk kita dengarkan bersama-sama. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidiladha ni yang akan menjelang tiba. Kurang lebih dua hari lagi kita akan menyambut Aidiladha. Ini dia, bagi mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Ramai
ramai yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan lirik ciptaan Salman. Gemesik suara Nurul. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggantar gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Filipina, 96.9 FM.

flash dengan hati yang terluka. Diam tak diam, kita dah melangkah di jam yang keempat sebenarnya. Sudah pun 3-2 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang bangun pagi. Waktu itu begini bangun nak sahur katanya. Alhamdulillah ya, dapat berpuasa di awal 10 Zulhijjah ni. Hari ini 8 Zulhijjah. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang sedang berpuasa sunat untuk Zulhijjah. Syukur kita terus diberikan kesihatan untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Kesihatan kita untuk lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Siapa buat jahat, kita lapor je kepada pihak yang berkuasa. Siapa buat jahat, buat perkara-perkara jenayah, kita laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Okay. Jadi saya percaya geng-geng berhantu, pendengar-pendengar Nasional FM, orangnya baik-baik belaka, sentiasa menjaga tata susilanya. Itu yang terbaik. Geng-geng berhantu memang terbaik lah. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, seantero dunia terutamanya. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Semut Flotilla ini bukan saja disertai oleh mereka yang beragam Islam tu. Yang bukan beragam Islam pun ramai menyertainya. Dari Malaysia pun ada juga. Pengalaman menyertai misi kemanusiaan Global Semut Flotilla memperkukuhkan tekad aktivis berbangsa India Padmanabhan Sivasamy, ataupun kita panggil dia sebagai Kapten Siva kan, yang terus bersama usaha solidariti antarabangsa bagi rakyat Palestin tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Katanya ianya dapat membuka perspektif lebih luas mengenai realiti konflik serta penderitaan yang dialami penduduk Gaza, selain memperkukuh semangat kemanusiaan merentas kaum. Jadi beliau menegaskan isu Palestin perlu dilihat sebagai isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan semua pihak termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Sebenarnya di mana sajalah, bukan saja di Palestin, peperangan yang berlaku di mana-mana negara, itu adalah isu kemanusiaan. Ramai nyawa ataupun jiwa yang terkorban, yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita. Jiwa yang tidak berdosa menjadi korban akibat kerakusan geopolitik antara negara kan? Akibat kerakusan kekuasaan itu. Jadi sama-sama kita doakan apa yang berlaku. Krisis Asia Barat, krisis di Palestin dapat dihentikan serta-merta. Doa kita tidak pernah berhenti. Rakyat Malaysia, doa kita tidak pernah berhenti ya. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Zabidi Ahmad hadir, Hadi Esa dari Melaka, Agustina Agun dari Kuching Sarawak, Mama Isyamuddin. Dia kata pendengar setia GBS, dia kata dari Ipoh, saya baru balik berniaga bersama dengan ayah angkat kesayangannya Mansur Taridi Husin. Okey, selamat mendengarkan Ipoh Hujan . Aiman Taman Ria, Sarjaya PI, Puteri Mawar Biru Ani. Kita juga ada Amy Aimi dekat live TikTok ni, ada Nick Iyad, Mona Rahim, Fiza dari Manjung. Kita ada list juga, Zita, Virginia, Vanessa, Nur Aira, ABR83, Abang Long Awang dari Bintulu terus check in, Azli Zabaha, 3 Ainul Wani juga hadir. Okey, mantap. Terima kasihlah banyak-banyak ya. Tapi lightnya kasih laju sikit lah. Pagi segar mata. Saya kalau nampak taping light banyak kan, jadi segar mata tau untuk terus bersama-sama dengan anda. Walaupun anda akan terus bersama dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi. Alif dari Lawas Sarawak, hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu-lagu kenangan anda yang terus ke udara. Merusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Moro, Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Ini lagu pada tahun 1990. Terus dengarkan Nasional Kimberhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Kumpulan Wings dengan Taman Rasidah Utama. Lagu ini membawa kita ke 3.30 minit pagi. Ramai yang terimbau kenangan. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu itu akan menjadi kenangan. Tapi apa yang membuatkan kita semakin dewasa? Apa yang kita membuatkan kita semakin dewasa? Pertamanya tentang kesabaran. Kesabaran juga membuatkan kita dewasa, kan? Keduanya ketulusan hati kita. Ketulusan dalam kita mengikhlaskan apa yang berlaku. Dan yang ketiga, rasa syukur kita. Dan tiga perkara ini tentunya membuatkan kita semakin dewasa. Kalau kita ada sabar, kita ada ketulusan, kita ada rasa syukur, insyaAllah bahawa kedewasaan itu kita benar-benar merasainya. Jadi walaupun yang berlaku, kena sabar. Sabar itu pahit, keikhlasan dan juga ketulusan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar dalam kehidupan. Percayalah, yakinlah. Baik, bagi mereka yang nak buat urusan tukar nama dalam talian untuk tukar nama kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urusan niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Dan penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuklah portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato Edi Fadli Ramli menyatakan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan juga aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Jadi JPJ memandang serius perkara ini khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan juga keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ. Bermulanya 25 Mei, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan juga persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter JPJ sahaja, ya. Jadi siapa yang nak tukar nama, pergi ke kaunter JPJ macam dulu-dulu juga. Sebab kalau dalam talian ni tanpa sebab banyak-banyak aduan, banyak aduan tanpa persetujuan daripada pemiliknya, tiba-tiba dah bertukar nama ke kereta tu. Biar betul, kan? Jadi JPJ mengambil langkah untuk menghentikan seketika pertukaran nama hak milik melalui dalam talian. Jadi ambil maklum, ya, rakyat Malaysia yang nak beli kereta, yang nak tukar hak milik kenderaan, nak tukar nama, terus ke kaunter JPJ. Hafiza Ibrahim melaporkan diri. Imran dari Riau, terima kasih Imran. Kita ada Ina, kita ada Amai, Nia, Iris Chomel, Suzana Ahmad. Terima kasih banyak-banyak lah tipe-tipe lainnya. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok. Saya seronok sebenarnya bersama dengan game Buruh Hantu ni. Sangat-sangat sporting. Semuanya terus kekal setia. Semuanya tak nak tidur lagi. Semuanya nak dengarkan lagu-lagu terbaik. Okay, waktu begini sampai jam 4 pagi nanti. Untuk setengah jam ini kita beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an. Kita juga ada lagu raya, tau. Lagu raya koleksi 80-an juga. Nak bagi menyemarakkan raya anda. Ada juga yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke kampung halaman waktu-waktu begini, kan. Jadi selamat sampai ke destinasi anda. Yang mencari rezeki atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ya. Apa-apa lori, brother-brother bus semua. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Waktu begini. Okay, ini dia sebuah lagu raya. Lagu ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Junaida M. Amin, suasana riang di hari raya. Terus dengarkan, terus layan Nasrani Geburan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Khairul Idilan, lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai koleksi 80-an. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Lagu kita melangkah di jam yang kelima. Ui, kejap je masa berlalu saya rasanya untuk pertemuan hari ini. Dan memasuki jam yang kelima untuk nasional gemburuhan tu. Berbaki 2 jam lagi, masa lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya banyak terbaca lah dekat media sosial. Banyak terbaca mengenai Global Summit for Thriller ini ya. Banyak yang memberikan pandangan positif. Ada juga yang memberikan pandangan yang negatif. Dia kata sumut ini gagal, tak sampai ke Gaza dan sebagainya. Tapi sedar ataupun tidak, saya tidak mengatakan sumut Global Flotilla ini gagal meskipun tak sampai ke pantai Gaza. Sebab ianya kalau dilihatkan berjaya membawa impak yang besar dari sudut sokongan dan juga capaian di peringkat antarabangsa tau. Kalau kita tengok selepas pintasan 29 April yang lalu, perkongsian gerakan mencecah 1.5 bilion engagement dan juga reach di platform utama. Dan Sumut Nusantara juga telah merekodkan lebih 50 juta capaian Instagram dalam sebulan, membuktikan tarikan perhatian masyarakat antarabangsa terhadap Sumut Flotilla 2.0. Ini bermaknanya Sumut Flotilla berjaya membuka mata antarabangsa mengenai kekejaman yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap Palestin. Dan isu Palestin bukan isu umat Islam sahaja, tetapi isu Palestin dilihat lebih kepada isu kemanusiaan. Bayangkan ada juga saudara Islam kita di Palestin sampai 3 hari, 4 hari ataupun seminggu tak makan tau. Hanya minum air dan sebagainya. Kadang-kadang pun tak dapat air. Bayangkan kalau ianya berlaku kepada diri kita, negara kita. Jadi kita kena buka mata antarabangsa. Dan pendirian Malaysia juga tidak akan terhenti setakat itu. Perjuangan Palestin tidak berhenti setakat Global Summit Flotilla 2.0. Tidak akan terhenti di situ. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Meskipun misi kemanusiaan Global Summit Flotilla telah pun berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti. Ia akan diteruskan menerusi cadangan penganjuran konferens dan juga persidangan antarabangsa berkaitan Palestin di Malaysia pada masa depan. Dan usaha ini sangat-sangat penting bagi memecahkan kebisuan masyarakat antarabangsa terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestin. Okey, itu cerita mengenai Global Summit Flotilla. Jadi harap terjawablah bagi mereka yang memberikan negatif tentang pandangan-pandangan yang negatif kan. Itu yang kita kesalkan. Sepatutnya kita sokonglah perkara yang baik, kita sokong. Lina Adam, Khairul Baha, kita ada Jun, kita ada Nita, Cik Ayu, Jomel, Jamila Ahmad, kita ada Helmi juga, Askit, Siti Khalija, Siti Zaliha, Agent White, Gluta Horse, Lady Heda, Niza, Matahari, kita ada Isa, Zam 67, Abi Hashim, Anggrek Desa. Oi, ramai yang melaporkan diri. Ini semua baru bangun tidur ke apa? Ada juga yang katanya tengah bersahur waktu ini bang. Oh, selamat bersahur lah eh. Selamat bersahur untuk anda semua yang bersahur, yang berpuasa untuk 9 ataupun 10 hari di awal Zulhijjah. Rohalizam Yam. Kita ada Jun sahur juga. Ya, selamat bersahur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zulaika Azurin juga selamat pagi untuk anda. Sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu kita terbangkan anda ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan Hari Haran. Menerusi lagu inilah, lagu daripada filem apa saya pun lupa eh? Tapi A B C D E F G H I, I Love You. Saya ajar anda bagaimana untuk mengeja pagi ini. A, C, D.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Ringo bersama dengan kumpulan Aero dengan lagunya Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Jadi terimalah pemilik suara ini seadanya. Seandainya pemilik suara ini mengganggu tidur anda di tengah malam sampai di awal pagi ini, maafkanlah diri ini ya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Tetapi pemilik suara ini hadir di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang malam, ada juga yang gembira. Macam-macam perasaan yang ada. Kerana hidup setiap insan di muka bumi Allah ini adalah berbeza-beza perjalanan hidupnya. Kita mungkin kita gembira hari ini, besok kita sedih, siapa yang tahu kan. Mungkin ada yang sedih hari ini, besok kita gembira, tak ada siapa juga yang tahu. Tapi apapun, terus tersenyumlah. Walau apapun perasaan kita hari ini, senyum-senyumlah selalu. 4:33 minit pagi. Saya dikabarkan ramai yang tengah bersahur. Tapi jangan lupa niat puasa untuk hari ini ya. Puasa hari ini adalah puasa tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah. Niatnya apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat hari tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Esok baru kita sunat puasa hari Arafah pula ya. Sebab esok adalah hari paling utama untuk berpuasa sebenarnya, 9 Zulhijjah. Tapi hari ini adalah hari tarwiyah, iaitu amalan sunat yang juga diberi ganjaran yang besar ya. Alhamdulillah ramai yang mengamalkan puasa sunat di awal Zulhijjah, terutamanya 1 hingga 9 Zulhijjah. Dan amalan sunat yang sangat digalakkan pada 1 hingga 9 Zulhijjah dengan kepuncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah ya. Jadi berpuasa pada hari 1 hingga 9 Zulhijjah itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana amalan soleh yang dilakukan dilipat gandakan pahalanya insya-Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat dan apa saja ibadah yang kita lakukan serta kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Selamat pagi Pak Sumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Lewat Pak Sumi ya. Puan 79 Roslani Ahmad, kita ada Miss Kayoi, Emma Mikela, nasi lemak kerang katanya. Mantap Emma, nasi lemak kerang, kerang kasih lebih sikit Ma. Bungkus untuk Abang Manis ya. Kita ada Asang, kita ada Ain, ada Idlan, Razlin Ras, Rus Ana. Ramai lagi yang masih terus kekal setia. Kisah Rizah juga masih lagi kekal setia. Mantap, Kasut Buruk juga, Renova juga eh. Terima kasihlah kerana terus kekal setia. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan anda ya. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Senandung Hari Raya untuk anda semua. Terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Unggulan Putra dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil 5-1 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi semua. Jangan sedih-sedih. Lagi 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Kena gembira. Aidiladha ataupun Raya Haji ataupun kita sebut sebagai Raya Korban. Banyak pengorbanan dalam hidup kita kan, tapi kita kena ingat bahawa tak semua pengorbanan itu akan dilihat di mata orang. Tapi percayalah, Allah sentiasa melihatnya ya. Kadang-kadang kita rasa, diri kita rasa penat, semua beban kita kena pikul kan, tapi orang lain selama berdiam diri tak, rasa macam tak adil je. Memang. Tapi jangan biarkanlah penat kita itu menjadi sebuah dendam kan. Kita kena ingat selalu Allah Maha melihat setiap usaha kita. Mungkin orang lain tak nampak, orang lain tak hargai, tapi Allah tahu kita berkorban. Jadi jangan pernah berhenti buat kebaikan walaupun orang tak peduli. Teruskan dengan ikhlas kerana pengorbanan yang tidak dihargai manusia pastinya dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, terima kasih untuk anda yang baru bersama-sama dengan Nasun Agen Berhantu. Ada Nur 68, ada Wanda, Ida Khairi, ada Jun, ada Lin, ada Junaida, Mama Moon, Zahafiza, Liana Cik Putih. Terima kasih banyak-banyak ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026, bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu, Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.42. Johor Baru Johor 5.43. Bandaraya Melaka 5.48. Sembilan Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49. Ipoh Perak, Johor, Pulau Pinang 5.50. Alustar Kedah pula 5.49. Manakala Kangar Belis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas, Ilyas Ismail, dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah. Rakaman Raudah telah berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan ujian dan pengorbanan itu, tanda cintanya Allah kepada kita kan. Jadi bagaimana ujian dan pengorbanan itu, bagaimana tanda cintanya itu, sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir, ada lagu raya juga, jangan risau. Lagu-lagu yang menjurus ke arah ketuhanan, lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, makna yang sangat-sangat mendalam kalau anda betul-betul menghayati lirik lagu itu. Walaupun ada kalanya lagu tu lagu rock kan, nampak macam rock cinta-cintun, tapi cinta itu kepada siapa? Anda kena faham akan lirik lagu itu ya. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Lagu Dari Aku. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi. Warzuqna ikhlasu fihi. Wal amalu bihi wal nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam berbahagia ini di Majlis Al-Muhsinin Taman Desa. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, umur yang panjang, keluasan rezeki dan direzekikan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hadirin hadirat sekalian, kita akan membincangkan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Tajuknya adalah berkaitan tentang ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang hamba-hambanya. Maknanya kita semua ini Allah sayangkan kita. Cuma kalau kita manusia, kita sayangkan seseorang, itu ada tanda-tandanya. Isteri dia sayangkan suami, dia masakkan sedap-sedap, dia iron, dia gosokkan baju suami tu seminggu dia gosokkan. Selagi suami tu tak cari pasal lah. Tak cari pasal, awak cari penyakit memang dah lah. Dia bukan gosok baju, dengan awak dia gosok sekali nanti. Tapi ataupun suami sayangkan isteri pun ada cara. Abang kali dibelikan barang kemas, tukar dapur, renovate rumah. Yang penting beli jiwa, kata beli jiwa. Happy wife, happy life. Isteri seronok, dunia jadi gembira. Itu sayang sesama manusia. Tetapi kalau Allah dia cintakan hambanya, salah satunya ialah Allah Ta'ala memberikan manusia ini ujian. Maknanya ujian itu juga adalah salah satu lambang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma mungkin setengah manusia itu dia salah faham. Seringkali dia beranggapan bila dia dapat ujian, barangkali musibah ke apa, kata dia ni memang Tuhan tak ingatkan aku dan Tuhan tak sayangkan aku. Salah. Apa jua bentuk musibah datang, pertama sekali kita kena ingat Allah izin itu berlaku. Walaupun kadang-kadang dalam fikiran kita, kenapalah aku yang kena? Why me? Why me? Cakap orang danau desa ni, dia panggil why me? Tuhan boleh saja jawab, why not? Kenapa pula tidak aku boleh tak menguji engkau? Engkau kan hamba aku. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman, a'uzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu kesusahan, bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin dari Allah. Surah At-Taghabun ayat 11. Maknanya daripada ayat ini dapat kita faham, walaupun musibah atau ujian tu kita rasa macam kenapalah aku yang kena, macam mana ini semua boleh jadi, kita berpegang pada ayat yang Tuhan sebut tadi, illa biiznillah. Semuanya

Pelajar sekolah baru keluar dari surau, kena langgar pula dengan kenderaan gurunya sendiri. Dan guru pun tak ada niat nak langgar anak murid sendiri. Semua ni berlaku kalau kita kata Allah izin, hati kita kan boleh terima. Kita boleh terima. Kita boleh saja cakap dalam sekolah tu punya banyak murid-murid lain. Apa sah anak aku yang kena? Anak aku pula baru keluar surau semayang, dia pula kena. Ini orang Islam, lebih-lebih lagi orang beriman, dia mesti berpegang pada ayat ini betul-betul. Apapun yang berlaku dalam hidup, suka atau tidak, ia berlaku dengan izin Allah. Kalau di satu kampung tu ada satu orang makcik tu, dia kata, "Ustaz, dekat kampung makcik ni ustaz, ada seorang ustaz tu meninggal." Kenapa makcik? "Taklah ustaz tu, dia selalu duk rawat orang. Satu hari ustaz tu pun mati ustaz." "Ustaz tu pun mati? Pasal ustaz tu mati? Ustaz tu pun kena sihir." "Jadi kenapa makcik?" "Taklah, dia kan ustaz, kena sihir pula tu." "Takkanlah ustaz tak ada ayat minta terbalikkan ayat tu ke, pintas ayat tu ke apa, rukiah balik ke apa, dinding diri ke apa kan? Kenapa? Apa masalah makcik ni? Kan Allah ajar, apa musibah pun illa biiznillah. Kalau Allah izin, engkau doktor, kau boleh merawat macam-macam orang, doktor pun boleh mati. Jangankan ustaz, apatah lagi ustaz manusia. Allah izin, semuanya kan berlaku." Tapi ayat tu dia tak terhenti di situ. Allah sebut, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah," dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan pimpin hatinya. Maksudnya ketika musibah itu menimpa dia dan dia orang beriman, Allah akan bagi petunjuk pada dia, hatinya kan tenang, dia boleh redha, dia boleh menerima dengan hati yang bertenang-tenang. "Wallahu bikulli syai'in alim," sungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang berlaku. Hidup dunia umpama bahtera, kadang tenang, kadang bergelora. Ujian datang tanda Allah cinta agar hamba kembali kepadanya. Sebab itu hadirin hadirat semua, kita kena faham bahawa ujian ini juga salah satu daripada tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah. Sebab itu dalam Quran Allah menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walana

dan sungguhnya kami akan uji kamu dengan ini. Allah sebut bentuk-bentuk ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, itu termasuklah ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa mahupun juga buah-buahan. Namun di ujungnya kata Allah, berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Saya ingat dalam kehidupan kita, ini semua ujian-ujian kita semua pernah lalui dah. Pertama sekali ujian apa? Ujian ketakutan. Dalam hidup mana ada orang tak takut? Semua orang takut. Semua orang ada takut. Sekarang ni pun ada yang takut juga. Takut. Takut apa Ustaz? Takut ceramah panjang sangat. Ataupun takut. Dahlah ceramah panjang, takut kalau tak ada makan sekejap lagi ni. Nengok mana band-band apa, tak ada makanan, kok burger ke apa ada, tak nampak pun. Takut tu. Takut. Takut ceramah panjang sangat. Ataupun kadang suami nak pergi masjid, isteri pun takut. Takut suami ni wangi-wangi sangat. Apa benda makcik itu pun nak takut. Takut kamu orang, ya ke pergi masjid tu, entah menyinggah kedai tombiah mana, bear Sabah bear ke apa, kedai tombiah mana. Takut. Ataupun dulu masa musim COVID, ramai takut. Lagi-lagi kalau nampak mana yang beringuh-beringuh tu kan, mana yang bersin-bersin tu, tu pun takut. Saya masih ingat lagi masa musim-musim COVID dulu, kita kan diajar nak salam pun tangan di dada. Jadi tapi ada ke kadang orang dia main redah salam tu. Jadi saya pula, saya bukan apa, kita hormat sajalah kan. Ada satu orang pakcik tu, dia nak salam dengan saya. Saya pula macam tak agak-agak, pakcik ni okey tak okey ni, pasal nampak dia pun duk bersin-bersin. Lepas tu dia hulur tangan kat saya. Dia tengok saya macam 50-50. Dia kata, ala Ustaz, salam sajalah. Salam pun mati, tak salam pun mati. Itu dia punya ayat. Lalah saya pun, Ustaz main mati-mati. Okey, kita pun hulur lah. Saya pun salam lah dia. Balik pada tu, saya kena COVID. Masa saya kena-kena, jolok hidung tu, confirm kena tu, teringat muka pakcik tu. Aku macam nak cari lah pakcik tu. Apa benda? Aduh. Ini pun takut. Takut. Dulu orang kata COVID ni, apa, corona virus, katanya daripada China. Ada orang punya takut nak order nasi goreng China pun takut tau. Padahal yang goreng tu mama, tak ada kaitan.

0: Handphone. Hari ni, takut ni ujian sebenarnya. Takut ni ujian. Harga minyak, ekonomi tak menentu. Ini semua takut. Takut nak sana, takut sini. Nak salam, takut. Nak tekan lift, takut. Takut ada kuman katanya. Katanya ada pesakit COVID pergi jilat dekat tekan lift tu. Macam-macam punya. Dia takut ni, itu normal. Dia hidup ni kalau tak takut sangat pun payah. Hatta kita pun dalam hidup takut pada Allah. Takut melakukan dosa. Itu kena. Berani sangat pun tak boleh. Awak berani sangat pun tak boleh. Berani lawan hukum Tuhan tu tak boleh. Tapi maksud saya, sesekali takut ni kena ada. Tapi kalau melampau takut, dia akan jatuh jadi paranoid. Paranoid. Melampau-lampau sangat takut.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bersama Ramad dengan ku pun Restu Ayah Bonda. 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi hari ini, hari Isnin, sudah tentunya Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda menerusi perkongsian yang menarik menerusi nasional pagi 6 pagi hingga 10 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi nanti frekuensi RTM Negeri juga akan bertukar siarannya menjadi RTM Negeri. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, dengan segmen-segmen yang menarik di awal pagi di semua, di seluruh negara, RTM seluruh negara, bukan saja RTM Negeri, malah RTM daerah juga, seperti Labuan, Langkawi, Sibu, Sandakan, juga akan bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya mempunyai misi dan visi yang sama. Yang paling penting adalah untuk menghiburkan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Kerana kami sudah 80 tahun usianya, 80 tahun bersama-sama dengan anda. Baiklah, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Kintas, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pantai Barat, termasuklah di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Terima kasihlah buat geng-geng buruhantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Syukur, Alhamdulillah, ramai yang teman saya, ramai juga yang baru bangun tidur. Kepenatan ni bang, okey tak apa, penat kan. Lagipun hari ini cuti sekolah telah pun bermula. Ramailah ibu-ibu tu tak bangun awal. Kalau tidak, ibu-ibu kena bangun awal, bangun siapkan sarapan pagi, gosok baju anak, macam-macam lagi, siap buat kerja sekolah untuk anak pun ada. Ada, saya nampak, jangan nak bohong. Tapi tak apalah, berehatlah, berehatlah. Selagi kita boleh berehat, kita berehat. Tapi untuk anda yang tak boleh nak tidur, tentunya akan terus layan Nasional Game Buruhan tu. Okey, berbaki lagi 2 hari. Esok lusa kita dah menyambut Aidiladha. Esok 9 Zulhijjah, lusanya 10 Zulhijjah, lusa kita akan menyambut Aidiladha. Mungkin hari ini ramai yang mengambil keputusan untuk memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Di awal pagi ini ada yang baru mula bercuti kan. Jadi selamat pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan raya korban tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama juga. Jika dunia ini sebenarnya satu tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan. Jadi, renung-renungkanlah. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru sahaja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.44 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berkongsi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat-sangat luar biasa. Rasulullah bukan sahaja hebat sebagai pemimpin, bahkan baginda ialah manusia yang paling lembut hatinya. Baginda sangat berkasih sayang dengan kanak-kanak, bergurau dengan para sahabat, membantu isteri-isteri baginda di rumah. Rasulullah bersabda, orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita keras dengan keluarga sendiri, cepat marah, cepat meninggikan suara, sedangkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kelembutan. Ingat, dengan anak-anak kita bertegas, tetapi dalam tegas jangan sampai kita menyebabkan jurang perbezaan antara kita dan anak kita. Moga rumah kita dipenuhi dengan kasih sayang dan akhlak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Cantiknya iman, paham.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari. Beliau akan membacakan surah Al-Tur ayat 1 hingga 49.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattur

والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم

أثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون.

0: saya tanah nak hilang itu, Cik. Tolonglah saya tanah. Jenny janji nak jadi kerja pembantu rumah, bukan kerja ni, Cik. Saya tanah, Cik. Saya
1: tanah. Kau jangan degil. Kau jangan degil. Hey, Jenny dah bagi kau dekat aku. Ikut suka hati aku nak buat apa pun. Kau faham? Kau faham?
0: Saya tanah, Cik. Saya nak balik. Tolong, saya nak balik.
2: Adakah anda sanggup melihat ahli keluarga anda dieksploitasikan sebegini? Manusia bukan untuk dijual. Hentikan pemerdagangan orang.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak, kak? Nabi kata semayang lima waktu je, tak payah semayang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun tak payah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayangkan satu anggota yang kecil, tidak bertulang tetapi mampu untuk menjatuhkan seseorang. Mampu untuk memutuskan hubungan silaturahim. Bahkan mampu menentukan ke mana arah kita di akhirat. Itulah dia, lidah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Kita nampak mudah, tetapi cuba kita tanya diri kita. Berapa banyak perkataan kita hari ini yang benar-benar baik? Dan berapa banyak pula yang kita ucapkan tanpa berfikir terlebih dahulu? Kadang kita anggap sekadar bergurau, sekadar bercerita, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala setiap perkataan kita itu dicatat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang mengawas, yang sentiasa mencatat. Surah Qaf ayat 18. Bayangkan saudara, setiap kata daripada kita ada saksi. Dan di sinilah datangnya tauhid. Bila kita sedar Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa mendengar, maka lidah kita akan lebih terjaga sebenarnya. Dan sekarang ini cuba kita buat suatu latihan yang mudah. Sebelum kita bercakap, kita tanya diri kita 3 soalan. Adakah ini benar? Adakah ini baik? Adakah ini perlu? Dan jika tidak, maka diam itu sebenarnya lebih selamat. Kerana terkadang ya, satu ayat yang kita lepaskan tanpa kita berfikir terlebih dahulu boleh menjadi sebab kita menyesal sepanjang hayat kita. Nah, hari ini bukan hanya lidah sebenarnya, tetapi jari kita di media sosial juga bercakap. Kita buat komen, kita buat status, kita tulis mesej, dan semua itu akan dipersoalkan di akhirat nanti. Kita mungkin lupa apa yang telah kita tulis, tetapi catatan Allah tidak akan pernah lupa. Sedang pendengar sekalian, lidah kita ni boleh menjadi jalan ke syurga jika kita gunakan untuk zikir, nasihat dan juga kebaikan. Tetapi lidah kita ini juga boleh menjadi jalan ke neraka jika kita gunakan untuk dusta, fitnah dan menyakiti orang lain. Jadi sebelum kita bercakap, kita berhenti sejenak. Kita tanyakan pada diri kita, adakah kata-kata kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kata-kata aku pada hari ini mendekatkan aku kepada Allah atau menjauhkan aku daripadanya? Kerana akhirnya bukan banyaknya kita bercakap yang akan dinilai, tetapi apa yang kita ucapkan itu. Sekian, semoga Allah pelihara lidah kita daripada perkara yang sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Kembali bersama dengan Murai Pagi.
0: Sampai.
1: Yes, anda bersama dengan saya, Harun.
0: Dan saya, Ana.
1: Untuk hari Isnin 25 Mei 2026. 25 Mei bukan hari pekerja?
0: Bukan. Bukan hari pekerja. 1 Mei.
1: 1 Mei.
0: Tapi kita bekerja.
1: Kita bekerja.
0: 8 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Betul. Sambil menghitung hari untuk meraihkan Hari Raya Aidil Adha.
0: Ya, betul. Maksudnya ataupun Hari Raya Korban lah.
1: Betul. Kalau di negara kita, sinonim dengan Raya Korban lah.
0: Ya, betul.
1: Jatuh pada hari apa yang kalau
0: pada
1: tak senang?
0: Hari Rabu 10 Zulhijjah. Okey, dan saya yakinlah sebenarnya mana yang khususnya sahabat-sahabat kita di Pantai Timur ni kan, nanak belah-belah Kelantan, belah-belah Terengganu,
1: bahan ni puan sikit lah,
0: yang memang kau-kau meriah tu. Saya rasa daripada minggu lepas dah ambil cuti.
1: Betul. Sebenarnya laluan trafik daripada Kuala Lumpur menghala ke Pantai Timur dah pun mula-mula dah slow-slow pelan.
0: Okey.
1: Jadinya bagi mereka yang pulang ke kampung, selamat sampai ke kampung halaman anda. Mm-hmm. Yang mana dah sampai, enjoy the moment. Sebab dia kalau Kelantan Terengganu ni, raya haji ni macam raya puasa kita.
0: Okey.
1: Kita balik sikit lah. Lagi meriah.
0: Lagi meriah eh.
1: Betul.
0: Apa-apa pun, rancang perjalanan anda.
1: Betul.
0: Rancang percutian anda. Supaya apa tahu, kalau rasa nak pergi bercuti ke, rasa macam tempat tu sesak, tak sesuai untuk anak-anak kecil ke apa ke, jadi bolehlah rancang.
1: Itu keluhan yang bercuti dijengka?
0: Tidak.
1: Sampai hilang suara ni.
0: Tidak. Maksudnya ibu bapa lah kan. Kalau anak-anak yang dah remaja, dah besar kan,
1: pulang
0: dah
1: jadi kan,
0: terpulang lah kan. Anak-anak kecil ni banyak benda run kita kena
1: betul
0: fikir pelbagai aspek. Kalau
1: yang besar-besar ni memang suka jam-jam, memang suka.
0: Oh, suka?
1: Memang suka.
0: Sebab?
1: Macam konsert jam, nampak? Di stadium jam ni memang suka.
0: Nak-nak kalau kawan-kawan kita yang nak balik Kelantan kan, ada yang kata apa tahu, biasa.
1: Biasa.
0: Jadi 7 jam.
1: Okay.
0: Tapi bila nak balik cuti perayaan ni, jadi sampai apa
1: double
0: tahu?
1: Lah, double.
0: 12 jam.
1: Kan?
0: 18 jam. Okay. Masya Allah, semoga diberi ketabahan lah. Okay, untuk pulang ke kampung bersama dengan yang tersayang. Okay. Dan sekarang ni, Ron, kita nak ikuti tajuk utama akhbar untuk pagi ni. Buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin sekarang ni tengah busy sangat, tak sempat nak tahu apa ceritanya hari ni,
1: biar kami tolong.
0: Insya Allah. Okay, jom kita ikuti tajuk utama akhbar.
2: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
3: tajuk utama akhbar.
0: Okey, tajuk utama akhbar pagi ni kita nak mulakan mulakan dengan cerita aktivis Malaysia ni yang selamat tiba di KLIA
1: yang berkaitan dengan Global Sumut.
0: Ya, 2.0. Okey, dan info pula apa ni?
1: Kemangan semasa lah.
0: Ya, betul. Ini dipetik daripada Berita Harian Online, okey? Okey, baik. Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air.
1: Okey.
0: Kalau ikut semalam lah.
1: Betul lah, kalau ikut semalam.
0: Okey, dan semua mereka bersama dengan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi, Abdul Alim Arabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turkiye pada 11.25 minit malam Sabtu. Okey, sebelum transit di Dubai, Emirat Arab Bersatu, UAE. Dan mereka ni meneruskan perjalanan pulang ke negara ini dengan penerbangan baru cakap pasal Kelantan dengan penerbangan dan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal 1 pada 9.30 malam. Okey, dan ketibaan kumpulan
1: Berapa semua betul lah?
0: Ya, disambut Menteri Besar Selangor lah yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla Datuk Seri Amiruddin Syari serta lebih 100 ahli keluarga Ron, ahli keluarga aktivis lah dan juga pendukung Palestin. Okey, okay, dan tangisan kegembiraan air mata kesyukuran dan pelukan erat antara keluarga serta rakan seperjuangan turut mengiringi detik pertemuan berkenaan.
1: Kita yang ikut perkembangan ni lebih pada berdebar dan ni je. Kalau betul, family betul. Lagi lah.
0: Kalau family tak tahulah
1: ibarat,
0: macam mana perasaan
1: ibarat menaruhkan kan? Nyawa.
0: Ya, betul.
1: Di persada laut antarabangsa sebenarnya. Okey, baik, kita beralih ke satu lagi insiden berlaku di Kuala Terengganu. Ini proses bedah siasat terhadap tiga pekerja yang maut selepas bot penyelamat lifeboat dinaiki mereka terjatuh di laut platform sepat perairan Terengganu, Kelantan. Akan dijalankan jam jangkaannya 8.30 minit pagi ini. Dan mangsa-mangsa yang maut dikenali sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Taman Merdeka Batu Berendam, Melaka. Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Jalan Kampung Jawa, Kuantan, Pahang. Dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 37 tahun dari Bandar Indra Mahkota, Kuantan, Pahang. Dan seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Bantai, Selangor, dilaporkan cedera parah akibat patah tulang dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah.
0: Setakat ini lah.
1: Betul. Dan sikit lagi info, iaitu Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata buat masa ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Okey,
0: salam takziah lah kita ucapkan kepada semua ahli keluarga, khususnya ada
1: yang
0: juga
1: terlibat jugalah kan.
0: Khususnya Ron, ada juga yang apa, mangsa yang
1: datang dari negeri kita sendiri,
0: Pahang.
1: Betul. Okey, baik, kita beralih ke berita dunia.
0: Okey, ini mengenai serangan bom di landasan kereta api Pakistan yang mengorbankan 23 nyawa. Okey, sekurang-kurangnya 23 maut lah, manakala 70 lagi cedera dalam serangan bom yang disyaki menyasarkan sebuah kereta api di barat daya Pakistan pada Ahad lah, semalam. Okey, sumber polis berkata suspek pengebom bunuh diri dipercayai bertindak sendirian apabila merempuh kenderaan sarat bahan letupan ke arah sebuah kereta api yang membawa anggota tentera di kereta ibu negeri Balochistan. Dan letupan berlaku di landasan kereta api ketika tren itu menuju ke kawasan Cantonment, bandar berkenaan. Dan pegawai berkata letupan itu cukup kuat sehingga kedengaran beberapa batu dari lokasi kejadian.
1: Okey, dia Pakistan ni sinonim dengan pengebuman ni. Biasa belah-belah sana ni.
0: Kalau dulu orang cakap tau, berani mati. Berani mati.
1: Dan kita nak kembali ke sebelah kita lah pula, cerita di Thailand, mana polis Thailand menahan 6 warga Nigeria dalam satu serbuan di sebuah kondominium mewah di Nonthaburi atau dakwaan terbabit dan sindiket love scam. Betul lah, cinta ni menipu semua. Sindiket itu menggunakan profil dalam talian palsu termasuk yang dijana kecerdasan AI untuk memperdaya mangsa sehingga menyerahkan wang. Mana seperandinya adalah wang lah. Dan operasi yang dinamakan sebagai Dark Room Crackdown itu dijalankan kemarin di sebuah kondominium tepi sungai berhampiran jabatan Pranangklau di Bang Krasso, daerah Muang, Thailand. Dan dalam sebuah itu, pihak polis memeriksa 3 bilik berdasarkan warrant yang dikeluarkan oleh Mahkamah Wilayah Nonthaburi sebelum berjaya menahan 6 suspek berusia antara 23 hingga 35 tahun. Muda lagi tu.
0: Dah jadi dia scan. Dahsyat betul ni. Tak tahulah macam mana berubahnya.
1: Mana lebih baik tu ni? Pasang 2 ataupun low scam? Sama-sama tak guna?
0: Tak boleh. Dua-dua tak boleh. Dua-dua tak boleh.
1: Dua-dua tak boleh. Okey, kita lupakan seketika. Kita nak masuk ke topik sukan kita.
0: Okey.
1: Juara baru EPL.
0: Juara baru Arsenal. Tersenyum lah ramailah dekat ofis.
1: Ofis ni ramai sana.
0: Tak tahulah pagi ni nanti pakai baju apa.
1: Asal baju merah tu lah.
0: Okay, Arsenal menutup kempen gemilang Liga Perdana Inggeris musim ini dengan kemenangan 2-1 ke atas Crystal Palace, sekaligus meraihkan kejuaraan Liga penuh bergaya. Gol daripada Gabriel Jesus dan Noni Madueke memastikan Arsenal meraih kemenangan ke-26 musim ini. Manakala Palace memperoleh gol menerusi tandukan Jean-Philippe Mateta. Skuad kendalian Mikel Arteta itu menamatkan musim dengan 85 mata, Tujuh mata di depan pencabar terdekat Manchester City yang tewas 1-2 kepada Aston Villa.
1: Ada okay? kepada Arsenal, okay?
0: Okay, dengan gelaran Liga sudah disahkan lebih awal minggu ini, Arteta melakukan rombakan besar dalam kesebelasan utama bagi memberi rehat kepada beberapa tonggak menjelang aksi final Liga. Juara-juara menentang Paris Saint-Germain Sabtu depan.
1: So, good luck untuk final minggu depan. Mm-hmm. Bertemu dengan juara bertahan PSG.
0: Okay.
1: Okay. Minggu ni minggu yang orang kata sedih sikit lah sukan untuk Malaysia.
0: Kan? Betis pun dah lain macam.
1: Betul.
0: Lah.
1: Tak ini macam betis saya lah.
0: Ini memang betis atlet lah.
1: Okey, ni pasal Terbuka Malaysia 2026.
0: Okay.
1: Di mana pemain persorangan lelaki Cina Li Shifeng berjaya mempertahankan kejuaraan untuk Terbuka Malaysia 2026. Okay. Selepas menewaskan Panit Chapon Terarat Sakul dari Thailand pada aksi final dan pada perlawanan berlangsung di Bukit Jalil, pilihan kelima kejohanan itu menepati ramalan selepas menundukkan lawannya 21-16, 21-17 dan tempoh 50 minit. Di sebaliknya, kita kecewa lah apabila Gozife dan juga Nur Izzuddin
0: Romsani
1: tewas kepada lawan masing-masing iaitu Daniel Lingard dan juga Max Vestergaard dari Denmark dengan keputusan 16-21, 7-21, 42 minit. Tapi apa-apa pun, nombor 2 tahniah untuk pasukan negara kita.
0: Okey, tahniah.
1: Yes. Okey.
0: Baik, itu saja tajuk utama akhbar yang dipetik dari Berita Harian Online. Anda boleh dapatkan naskah ataupun secara online. Nah, sekarang mudah, mana-mana pun boleh.
1: Betul. Baik je. Tapi cari berita yang betul, jangan yang palsu.
0: Yes.
1: Yang buat palsu pun kena denda, yang menyebarkan boleh didenda.
0: Boleh didenda, okey. Baik, 6.54 minit pagi. Kejap lagi kita akan ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Kita jumpa jam berikutnya 7 hingga 10 pagi lah.
0: Ya, betul. InsyaAllah kejap lagi kita akan dengarkan hari ini dalam sejarah dan juga terapi jiwa. Betul. Apa ceritanya hari ini? Kejap lagi kita check, okay?
1: Sambil mana-mana ni mungkin yang cuti. Mungkin yang bekerja hari ini masih lagi bekerja macam kita kedua, okay, kan? Kita harapkan anda steady aja walaupun perasaan sedih itu melanda hati.
0: Sedih.
1: Tak dapat cuti.

0: Eh, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.
3: Say what? Zalim nazar hatale.
4: Bukit Ibam.
5: Kita sentiasa terbang, kita sentiasa terbang, kita sentiasa terbang.
4: Muazzam Shah.
6: Ini sungguh sayang pipi, cuma pipi. Mimi tak mau yang lain.
4: 87.7. Pahang FM, satu pilihan.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pagi yang happening pastinya bermula dengan kicauan Murai Pagi Ana dan Harun. Dengarkan Murai Pagi setiap Isnin pukul 6 hingga 10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM. Murai Pagi. Hey!

Jangan lupa dengarkan Matcha ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuraharakan pagi anda. Luncur bersama Morai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif.

0: Okey, janganlah tak jadi membawa kita ke jam 7.28 minit pagi.
1: Betul, jangan buatkan mood tu tak jadi nak pergi kerja. Sebabkan benda-benda yang remeh di rumah.
0: Ya, betul. Tapi macam tu lah Ron, bila kita nak cepat, masa tu lah pula ada je yang apa lah, benda yang boleh meningkatkan testosteron kita. Betul. Masa tu lah nak marah.
1: Kadang-kadang jadi marah. Adik yang jadi gembira pun ada pagi ni.
0: Contoh?
1: Kan. Contoh tiba-tiba hari ni, husband yang ingat, ini anniversary kita, dia lupa.
0: Oloh, syurinya. Tapi perempuan jarang
1: lupa. Untunglah lah, perempuan tu dapat lelaki macam tu.
0: Ya, perempuan biasa jarang lupa tau. Kadang-kadang dia kata, okay, bulan ni, bulan anniversary, tiba bulan baru masuk.
1: Awak ni ingat bulan Mei lah, lelaki dia respon tu. Biasalah kan. Lelaki ni benda-benda yang simple-simple je tu memang selalu lupa.
0: Ya, ataupun kadang kan perempuan bang tak ingat ke bulan ni bulan apa, hari ni hari apa.
1: Itulah pasalnya.
0: Bulan ni abang tak bayar lagi tu. Abang tak bayar apa? Tak, awak nak cakap pasal apa sebenarnya ni? Sebab ke benda
1: pagi
0: tu je.
1: Pagi je kan.
0: Dah spoil kan. Dah, bila dah bergaduh dah dengan apa husband and wife, lepas tu kan emosi tu bawa pula ke office.
1: Itulah.
0: Kak, ni kau tak payahlah. Hari-hari pun nak tanya tak reti buat kerja ke?
1: Tapi dalam hubungan ni apa pun hubungan lah.
0: Bersambung.
1: Tak kisahlah apa hubungan sekalipun. Suami isteri, rakan sekerja, kawan-kawan. Gaduh jangan lama-lama lah. Tak best lah gaduh lama-lama ni.
0: Betul lah.
1: Kadang-kadang kena rendahkan ego. Okay. Emo kita kan. Untuk kita, yelah, lebih-lebih lagi ni nak cuti sekolahnya, nak cuti rayanya kan. Balik kampung dalam keadaan bergaduh, macam mana?
0: Tak best weh. Walaupun mungkin kadang-kadang boleh selindung di sebalik
1: tapi
0: senyuman.
1: Tak best.
0: Tapi dia kadang-kadang orang tua ni dia tahu. Gaduh lah tu. Kan?
1: Orang tidur bilik air, orang tidur dapur. Ramai, balik kampung tu ramai.
0: Lepas tu bangun, kat sebelah. Tak sedar. Okay, baik Ron. Sekarang ni kita nak ikuti rancangan terapi jiwa. Okay, dengan topiknya.
1: Okay, apa tajuk dia?
0: Belajar dari kesilapan.
1: Okay. Sebab jadi, manusia ni sifat dia memang selalu buat silap.
0: Ya, kan? Yang sempurna tu hanyalah maha pencipta
1: kita lah kan.
0: Okay, manusia ni memang tak ada yang sempurna. Jadi apa-apa pun kesalahan, kita belajar daripadanya. Okay. Sebab pengalaman ni sesungguhnya mematangkan kita.
1: Setuju.
0: Okay, jom kita layan terapi jiwa yang diterbitkan oleh Mbala.
2: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah tentang belajar dari kesilapan. Jadi, apakah yang saya maksudkan di sini adalah kita sebagai manusia biasa sudah tentu tidak akan terlepas dari membuat kesilapan ataupun kesalahan di dalam setiap perkara yang kita buat. Namun begitu, apa yang pentingnya adalah kita belajar daripada kesilapan tersebut dengan berharap di masa hadapan dapat membuat perkara tersebut dengan lebih baik. Dan yang keduanya adalah kita tidak mengulangi kesilapan yang sama di masa hadapan. Jadi itulah yang kita perlu tahu. Kita perlu kuatkan semangat kita supaya apabila kita melakukan kesilapan, kita tidak berputus asa ataupun kita mengalah. Jadi itulah yang kita perlu ada, iaitu semangat untuk lebih berjaya, bergerak ke hadapan dan belajar daripada kesilapan dan kesalahan yang telah kita lakukan di masa lampau. Tanpa semangat tersebut, sudah tentu kita akan berasa kecewa dan tidak boleh move on ke hadapan kerana asyik memikirkan kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi, oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belajarlah daripada kesilapan dan kesilapan tersebut kita tidak ulanginya di masa hadapan dan kesalahan tersebut kita perbaiki untuk menjadikan sesuatu perkara yang kita buat itu lebih baik lagi di masa hadapan. Kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Sehingga itu, assalamualaikum dan terima kasih.
2: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Macam Ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Emina Farhana Min dalam Kabar Pahang edisi pagi 25 Mei 2026.

Sari, berita utama. Op HRAA tumpu 9 kesalahan utama. Pengunjung Pulau Ular disaran sedia plastik sampah sendiri. Berita sepenuhnya. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula semalam hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi menerusi konsep Perception of Being Caught POBC dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas. Operasi itu turut diperkukuh dengan penggunaan teknologi serta aset penguatkuasaan termasuk Enforcement Action Camera EAC, kamera badan serta pemantauan di 288 lokasi dikenal pasti berisiko tinggi. Antara laluan utama yang diberi tumpuan ialah Kuala Lipis ke Kuala Krai, Gerik ke Jeli, Hulu Terengganu ke Kuala Terengganu, Segamat ke Mersing serta laluan terowong Menora hingga ke Sungai Perak. Pengunjung Pulau Ular, Sungai Ular di Kuantan dinasihati membawa pulang sampah dalam usaha untuk memastikan kawasan tersebut bebas sampah. Justru itu, plastik sampah perlu dibawa apabila berkunjung ke pulau berkenaan. Pengerusi Majlis Tindakan Sosial Pahang, Parlimen Indra Mahkota D. Muhammad Rizwan Kamarudin berkata, usaha itu berikutan tiada agensi atau pihak yang menguruskan Pulau Ular. Katanya setakat ini Majlis Bandaraya Kuantan MBK tiada perancangan menempatkan kaki tangan atau petugas dalam urusan berkaitan sampah. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, pemilik sebuah kereta pacuan empat roda berjaya ditahan bersama tong drum dan tiga tong jerrycan bersama kira-kira 250 liter cecair disyaki disel dalam satu serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Bukit Kuantan, Kuantan baru-baru ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pahang dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan awal mendapati pembelian diesel dipercayai dilakukan menggunakan kad tunai diesel subsidi milik pihak lain. Hasil rampasan termasuk kenderaan pacuan empat roda dan peralatan bernilai lebih RM71,000. Siasatan dijalankan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dalam kurungan Akta 122. Akhir sekali, beralih ke berita sukan, pasukan hoki lelaki Pahang muncul juara dalam kejohanan hoki kebangsaan bawah 16 tahun 2026 yang berlangsung di Stadium Hoki Bukit Jalil baru-baru ini. Menerusi Facebook Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pahang, skuad itu diparisi 18 pemain dengan 17 daripadanya merupakan murid dari Sekolah Sukan Negeri SMK Seberang Temerloh. Manakala seorang lagi pemain berasal dari Sekolah Sukan Bukit Jalil SSBJ. Kejayaan itu dilihat sebagai suntikan semangat dan persediaan terbaik buat pasukan hoki Pahang menjelang saingan Liga Hoki Remaja Malaysia yang dijadual berlangsung pada pertengahan Jun hingga Julai depan. Selain menghadapi Kejohanan Hoki Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM pada September nanti. JPN Pahang turut menzahirkan rasa bangga atas pencapaian pasukan berkenaan serta merakamkan penghargaan kepada para pemain, barisan kejurulatihan dan semua pihak yang memberikan sokongan sepanjang kejohanan. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Maria Omar. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhan Amin. Assalamualaikum.

0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan 7.55 minit pagi.
1: Ya, betul. Kita kembali bersama dengan anda semua untuk seterusnya. Ini ramalan cuaca untuk negeri Pahang yang akan kita kongsikan melalui informasinya, iaitu untuk anda semua dari laman web rasmi ataupun dari pejabat Map Malaysia Pahang. Okey,
0: okay, dan pagi ni kita nak bersama dengan Puan Syazwani. Okey, silakan Puan Syazwani.
2: Selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang, bersama saya Syazwani, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca pada hari ini dengan tinjauan cuaca semasa, di mana keadaan cuaca baik dan cerah bagi semua daerah di negeri Pahang. Pada selepas petang dan malam, dijangkakan ribut petir berserta hujan di beberapa tempat melibatkan hampir ke semua daerah di negeri Pahang. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin mencecah 20 km sejam dan ombak setinggi 1.0 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi MyCuaca atau melayari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
1: Okey, kembali bersama dengan kami. Terima kasih Puan
0: Syazwani.
1: Ya, yeah, sedap nama Puan. Baru pun sedap. Okey, seperti yang Puan Syazwani bagi tahu tadi, anda juga boleh cek secara terus di laman web rasmi, iaitu di Jabatan Meteorologi Malaysia, ataupun cara mudahnya download saja My Cuaca di telefon bimbit anda secara percuma.
0: Betul. Okey, Byron, kejap lagi kita dah nak masuk jam yang ketiga.
1: Ya, yeah, minuman apa pagi ini? Tidak lain, tidak bukan. Matcha.
0: Matcha ke kopi.
1: Yeah. So, tajuk matcha ke kopi kita dah post.
0: Okey.
1: Ya, yeah, ini berkaitan dengan kerja.
0: Berkaitan dengan kerja.
1: Kan.
0: Kalaulah boleh pilih, awak nak bos lelaki ke perempuan?
1: Of course, saya perempuan.
0: Why?
1: Perempuan ni dia punya hati senang lembut dengan lelaki. Psikologi. Kita pergi psikologi dulu.
0: Okay, itu psikologi lah kan. Okay, kalau macam tu saya pilih lelaki lah.
1: Okay. Tapi apa-apa pun ia tidak kena mengena dengan bos yang sedia ada.
0: Kita claim awal-awal.
1: Kita claim awal-awal. Mohon, claim kami tak lepas.
0: Mohon bos jangan
1: sentak.
0: Jangan sentak. Jangan fikir bukan-bukan.
1: Kena spotting.
0: Kena spotting.
1: Pagi lagi ni.
0: Sebab apa tahu, ni kita open untuk pendengar-pendengar kita.
1: Ya, betul.
0: Mereka.
1: Eh, tapi kalau bos nak respon boleh. Bos suka bos lagi. Mana tahu kan. Bos respon lah. Saya prefer perempuan lah kot.
0: Okay, so tolong respon. Okay, untuk topik kita hari ni, tak kira lah, walaupun suri rumah, kalaulah dia bekerja kan, bos lelaki ke perempuan yang dia nak pilih? Kenapa? Tapi, kita nak tahu kenapa, mengapa, why?
1: Kenapa awak rasa lelaki yang awak pilih?
0: Eh, bos saya baik. Masa ni lah nak cong.
1: Boleh kita kena bawa-bawa yang lepas.
0: Oh, bawa-bawa yang lepas. Oh, kenapa?
1: Yang semasa ni tak di-declare lagi.
0: Kenapa? Sebab barulah. Baru lagi kan.
1: Baru. Kita tak termasuk dalam list ni.
0: Okey lah.
1: Bahaya.
0: Tak lah, bos kita ni baru lagi kan. Tak silap saya bulan 12, bulan 1 datang.
1: Tapi so far so good lah.
0: Awal lagi. Okay,
1: okay.
0: Bos pun kata awal lagi. Staff setakat ni alhamdulillah. kan ada nampak ada, tapi ada lah, baru-baru kan. Yang kohol lah kan.
1: Biasalah kan. Pilihan anda, bos lelaki atau wanita, kalau anda diberi pilihan.
0: Kenapa? Kenapa pilih?
1: Kita nak tahulah kenapa.
0: Kenapa anda buat keputusan macam tu?
1: Tu ada yang respon lah. Macam dengan kita boleh respon di WhatsApp 0103207448.
0: Ataupun kalau rasa nak call anda dengan Harun pagi ni, boleh je. Kita open line. Okay, boleh call 0951401124.
1: 0951401125. Kita tunggu anda, okay? Macha ke kopi?
0: Please, Macha. Kita pilih bos lelaki. Gitu.
1: Boleh.
0: Okey, baik. Terus setia bersama dengan kami. Murai pagi.
1: Sempoi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في